0: analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan. Sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wadah. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut, berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Aminasian Terhaji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 8 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
11: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
11: jadi,
4: ya.
11: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja, serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya, Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa lah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
14: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kembali Hana menemani Anda masih di Opini Publik untuk di sesi kedua edisi 17 Juni 2026. Kami mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi terkini atau juga mungkin Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda mengenai info-info update secara nasional dan juga regional, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778151. Dan pendengar, kali ini Hana akan hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Hang Nadim Batam, pendengar. Dan ternyata secara umum untuk kota Batam diperkirakan mengalami hujan petir pada siang hari, sementara pagi, malam, dan dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 25 sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kota Tanjung Pinang diperkirakan diguyur hujan ringan secara fluktuatif sejak pagi hingga malam hari dan beralih berawan tebal pada dini hari dengan suhu udara di angka 25 sampai 31 derajat Celcius. Berbeda pula untuk Kabupaten Bintan yang diperkirakan diguyur hujan ringan secara fluktuatif sejak pagi hingga dini hari dan suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius. Berbeda untuk Kabupaten Karimun yang kondisi cuacanya diperkirakan mengalami hujan petir pada siang hari, sementara pagi, malam, dan dini hari dari informasi tersebut akan ada hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Lingga, aktivitas hujan petir diperkirakan terjadi lebih awal, yaitu pada pagi hari disusul hujan ringan pada siang hari dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Natuna diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang dan malam hari dan suhu udara di rentang 25 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Anambas, wilayah perbatasan ini diperkirakan diguyur hujan ringan sepanjang hari dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Jadi secara umum arah angin di seluruh wilayah Kepri hari ini didominasi dari arah selatan dengan kecepatan yang relatif rendah hingga sedang. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi update untuk Anda. Jadi BMKG ini melaporkan ada peristiwa gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,1 yang kembali mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari ini 17 Juni 2026, tepatnya dini hari pukul 1 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi hasil pemodelan menunjukkan bahwa aktivitas seismik ini tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami. Jadi itu dia dari keterangan tertulis BMKG yang kami terima juga, pendengar. Dan kita doakan saja semoga alam bisa bersahabat. Dan juga menurut informasi dari BMKG, ada himbauan bahwa masyarakat pesisir diimbau tidak panik karena pemodelan matematis memastikan tidak ada indikasi gelombang pasang atau tsunami. Jadi itu dia informasi update yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kita masih ada di opini publik, kira-kira masih ada 10 menit. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas publik yang Anda lihat, atau juga mungkin terpantau ada yang mengalami kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas, Anda bisa sampaikan ke Pro 1 RRI di Batam melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, saatnya kembali kami akan menemani Anda pagi hari ini lewat lagu Fatin yang berkolaborasi dengan Mika Angelo, Kamulah Kamuku.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0811-3351 atau di WhatsApp kami 0811-7781-051. Pendengar, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena jam 8 pagi ini kami akan hadirkan lintas informasi juga untuk Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 17 Juni 2026. Informasi pertama berdengar, kabar baik bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos dalam PPDB Jalur Prestasi dan Afirmasi di Kota Batam. Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan para siswa tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali melalui jalur domisili atau zonasi yang akan dibuka mulai 17 Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, mengatakan proses pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi telah ditutup pada 13 Juni. Saat ini panitia tengah melakukan verifikasi dan rapat pleno sebelum pengumuman hasil seleksi. Ia menegaskan siswa yang dinyatakan tidak lolos pada jalur prestasi maupun afirmasi tidak perlu khawatir karena masih dapat mengikuti seleksi pada jalur domisili atau zonasi yang akan dibuka pada sesi kedua PPDB. Kita beralih dengan informasi selanjutnya berikut. Pemerintah Kabupaten Karimun berencana menerapkan 3 zona layanan administrasi kependudukan untuk mempermudah masyarakat mengurus KTP dan KK. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Karimun Iskandar Syah usai grand opening Mall Pelayanan Publik Karimun yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring pada hari Senin 15 Juni. Peresmian MPP Karimun dilakukan bersama dengan 8 MPP lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Acara tersebut diikuti Bupati Karimun, Wakil Bupati, Kapolres Karimun, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kita beralih dengan informasi selanjutnya berikan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Kabupaten Natuna Provinsi Kepri menunda penerimaan siswa baru karena belum tersedianya gedung khusus untuk digunakan sebagai sarana pendidikan. Wakil Bupati Natuna Jarmin mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna beroperasi sejak September 2025 dengan memanfaatkan gedung Asrama Haji Kabupaten Natuna.

0: tuna. Menurutnya, menyediakan gedung untuk jenjang pendidikan sekolah dasar hingga SMA. Masih saat ini tercatat kurang lebih 100 siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Natuna. Dan menurut beliau, pendengar, sekolah rakyat dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya pendidikan, tempat tinggal maupun kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Nanti kasih saat lagi pendengar, kami akan hadirkan Bata Menyapa untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Ahmad Rifai Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Nyata edisi hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Alhamdulillah agak cerah pagi ini, tadi agak panas, sekarang sepertinya sudah mulai redup kembali ya. Kami harapkan Anda dapat bekerja dengan maksimal karena kemarin sudah libur. Sudah ada tambahan satu hari libur kemarin. And then hari ini produktivitas kita dimulai sampai dengan nanti hari Jumat atau hari Sabtu, seperti itu pendengar. Nah, kita harus cari banyak uang karena kehidupan tidak hanya soal hidup ya, tapi juga soal pendapatan, seperti itu pendengar. Nah, pada pagi hari ini Anda dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp di 08 11 77 81051. Sorry tadi agak tercekat sedikit ya, 08 11 77 81051. Untuk bergabung dengan kami pada pagi hari ini, kita membahas terkait dengan ekonomi kita hari ini. Kita lihat bahwa untuk rupiah kita ke dolar, memang beberapa waktu terakhir itu sempat mengalami pelemahan yang luar biasa. Namun dalam beberapa hari terakhir kita lihat rupiah kita sudah mulai menguat kembali. Kita coba cek untuk Indonesian rupiah ke dolar Amerika Serikat itu berada di angka 17.733 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Nah, itu sempat menyentuh angka 18.190 pada 8 Juni kemarin ya. Lalu sekarang perlahan-lahan itu sudah mulai menguat rupiah kita ke 17.733. Meskipun ya ini posisinya masih lemah seperti itu. Lalu kita lihat juga ke kurs dolar seberang kita, ke kurs dolar Singapura, yang mana kemarin itu sempat menyentuh angka 14.113, 14.000 ya tepatnya ya. Lalu hari ini di tanggal 17 Juni itu sudah 13.835 rupiah per 1 dolar Singapura. Nah, tentu saat pelemahan rupiah terjadi, ini kan pasti akan berimbas pada banyak hal, termasuk juga memicu lonjakan biaya produksi industri karena membengkaknya harga bahan baku dan energi impor, seperti itu pendengar. Nah, kita nanti akan berbincang dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Bang Rafki Rashid, yang nanti kita akan lihat nih, ini gimana nih kondisi industri kita dengan ya rupiah kita yang seperti demikian, ini terbebani atau tidak ya. Karena ini kan jadi berat ya, karena kalau misalnya sudah berat, sudah sampai biaya produksinya melonjak, kenaikan harga jual barang juga, lalu penurunan daya saing ekspornya juga, ini pasti akan memberi dampak lain kepada para pekerja kita juga, seperti itu. Nah, kita pada pagi ini kita sudah terhubung dengan Bang Rafki Rashid yang sudah terhubung dengan kita di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Rafki.
1: Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya ya?
0: Kedengaran suaranya, Pak Rafki. Gimana kabarnya Pak Rafki, sehat?
1: Lagi di kapal.
0: Ya, baik, enggak siap. Oh, lagi di kapal. Kemana, Pak Rafki?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Oh, ke Tanjung Pinang. Pak Rafki, kita bicara terkait pelemahan rupiah kita dan dampak-dampaknya kepada teman-teman industri. Sebelum nanti saya ke teman-teman pekerja juga, mereka terdampak atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya di industri kita seperti apa dampaknya, Bang Rafki, dalam beberapa bulan terakhir, apalagi ya ekonomi kabarnya naik turun. Hari ini kalau kita lihat rupiah kita juga perlahan-lahan juga sudah mulai menguat, even dia masih di angka kalau di Amerika Serikat 17.733 seperti itu. Hari ini dampaknya seperti apa? Belum lagi harga-harga yang lainnya kan bisa naik, energi juga naik seperti itu kalau impor, Bang Rafki.
1: Ya, ini selamat pagi ya, semuanya pendengar RRI Batam ya.
0: Iya.
1: membahas masalah virus ya. Ini sebenarnya tidak semenakutkan yang dibayangkan.
0: Okay.
1: Ya. Apalagi kalau untuk Batam ya. Maksudnya untuk Batam, pengusaha di Batam menginginkan ya rupiah itu kalau bisa melemah terus. Kan beda kan?
0: Iya.
1: Jadi kenapa? Karena ada selisih ya, ada profit ya, tambahan profit ketika rupiah melemah. Kenapa? Memang bahan baku itu diimpor menggunakan dolar.
0: Okay.
1: Tapi jangan lupa bahwasanya untuk Batam itu 90%-nya produknya juga diekspor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya, artinya apa? Ketika kurs rupiah melemah, ya, di penerimaan penjualan dari ekspor itu ketika ditukarkan ke rupiah tak ada tambahan pendapatan di situ. Apalagi sebagian biaya produksi itu dibayar dalam rupiah, contohnya apa? Upah ya, upah tenaga kerja itu dibayar dalam rupiah. Sewa pabrik itu dibayar dalam rupiah, bayar itu dalam rupiah, dan banyak lagi hal-hal yang dibayar dalam rupiah. Jadi ketika pengusaha itu menukarkan uang dolar yang dia dapat dari hasil penjualan ekspornya itu ke rupiah, jadi banyak ya rupiahnya. Justru maka dengan itu kalau bisa yang melemah gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi tidak, jangan dikhawatirkan ketika kurs itu naik turun melemah itu, jangan dikhawatirkan, karena ada pihak lain, ada salah satu pihak yang diuntungkan dari itu. Siapa? Yaitu eksportir. Dan eksportir kita, produk-produk dari Batam itu juga cenderung menjadi murah dia di luar negeri ketika rupiah melemah. Jadi ketika harganya murah di luar negeri, maka kemungkinan lakunya lebih besar, Mas Riwai. Tidak ada masalah rupiah melemah itu ya. Kemudian yang kedua, untuk UMKM, bagaimana dari UMKM Pak? Karena mereka tidak ekspor, ya kan?
0: Nah,
1: kalau Mas Riwai saksikan 3 bulan, 6 bulan belakangan, itu banyak sekali warga Malaysia, warga Singapura yang datang ke Batam. Itu semua pengusaha kuliner, pengusaha retail, ya, termasuk sopir-sopir taksi kita, itu kebanjiran order.
0: Kebanjiran order ya, Mas ya?
1: Iya, berkah bagi mereka, ya, termasuk travel-travel, ya. Pengusaha-pengusaha dulu, bus-bus yang kita jarang lihat di jalanan, bus-bus pariwisata yang mengangkut banyak orang sejarang, sekarang gerak semua. Artinya apa? Dengan melemahnya rupiah ini, baik itu terhadap dolar Amerika, dolar Singapura, maupun dolar ringgit Malaysia, itu menggerakkan ekonomi Batam. Ya, termasuk UMKM-nya di situ. Jadi berkah bagi kita. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan ketika kurs rupiah itu melemah. Kalau untuk Batam ya, tapi kalau dia pengusahanya di luar Batam mungkin ya, contohnya di Jawa ya, kenapa? Karena mereka mengimpor dalam dolar ya, katakanlah bahan bakunya diimpor dalam dolar, nanti produknya dijual ke dalam rupiah,
0: dalam rupiah ya,
1: dijual ke dalam negeri dalam rupiah, sebabnya ya ada kerugian kurs di situ ya, ada loss di situ. Nah, beda dengan pengusaha yang di Batam, baik itu pengusaha yang melakukan ekspor maupun pelaku UMKM itu ada mendapat berkah dari pelemahan nilai rupiah tersebut. Nah, justru yang dihadapi untuk apa? Untuk pengusaha industri yang ada di Batam adalah kelangkaan produksi, kelangkaan bahan baku ya. Ada kelangkaan bahan baku berupa chip ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik dan beberapa kelangkaan yang lain ya. Jadi menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi itu ada kenaikan biaya produksi sekitar 20-30% ya.
0: 20-30% itu terasa tidak?
1: Iya, terasa, pasti terasa. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah penyebabnya, tapi karena perang ya. Perang yang tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya, termasuk biji plastik di situ. Dan untuk elektronik itu ada kelangkaan berupa semikonduktor ya, itu cukup langka ya, karena berebut juga dengan perusahaan-perusahaan AI ya. Jadi termasuk karena perang juga ya, salah satu penyebabnya. Nah, ini yang menekan pengusaha di Batam saat ini ya, bukan kurs ya. Jadi kelangkaan-kelangkaan ini yang menyebabkan biaya produksi naik ya 20-30%. Tapi kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja sedikit banyaknya tentu akan tertekan, kalau nah, belum akan melakukan PHK itu belum ya.
0: Belum ya, karena kabarnya kan ada garmen tuh kabarnya, cuma belum tahu itu betul atau tidak gitu ya.
1: Ya, kalau garmen itu sudah dari dulu. Jadi kalau perusahaan garmen itu semenjak 2 tahun belakangan memang terus tertekan ya, banyak hal lah ya, karena terutama kalau saya lihat itu ya permintaan yang melemah ya, karena orang beralih ya dari membeli pakaian, membeli apa itu ke persiapan energi, itu pun salah satunya akibat perang ya. Ya, di Eropa orang yang dulunya mungkin banyak membeli pakaian ataupun bahan-bahan lain di yang bersifat garmen ya, tapi karena adanya perang mungkin mereka balikkan belanjanya ke apa barang-barang lain ya, terutama untuk energi ya. Ini sudah tertekan semenjak perang Rusia Ukraina, itu sudah tertekan memang. Nah, mungkin dengan semakin berlanjutnya perang di Amerika dengan Iran itu dan pertumbuhan Islam Hormuz, itu tekannya semakin terasa ya. Apalagi mungkin bahan bakunya ada yang langka juga ya, tertahan ya apa namanya pengirimannya dari luar negeri. Ini memang begitu ya, kemungkinan memang akan begitu. Tapi di Batam untuk garmen tidak banyak ya,
0: tidak banyak.
1: Hanya mungkin tidak begitu banyak.
0: Yang gede waktu itu BBA ya, waktu itu ya, BBA yang gede waktu itu ya.
1: Betul.
0: Nah, Pak Rafki, kalau misalnya kayak tadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu plastik, lalu beberapa hal lainnya, kan dari luar kan langka seperti itu. Dalam negeri memang tidak bisa suplai atau bagaimana, Bang Rafki?
1: Belum ada. Belum mencukupi dan belum ada ya untuk terutama untuk chip ya. Chip itu masih impor ya, biji plastik itu masih impor ya, dari terutama dari China. Ya. Jadi harganya sekarang juga mahal ya untuk produksi dalam negeri belum ada.
0: Belum ada dalam negeri ya.
1: Masih diimpor mungkin ya, karena harganya lebih murah. Kalau dibandingkan kalau membeli dari dalam negeri. Tapi kalau apa produksinya terutama untuk chip ya, chip itu belum punya industrinya. Gitu. Ada satu ya di Batam itu pun ekspor ya. Itu dijual ke supporting ya untuk supporting. Perusahaan yang ada di luar.
0: Bisa dibilang terbebani karena kelangkaan ya. Bukan kursnya aja ya.
1: Jadi kalau kurs tidak perlu kalau dikhawatirkan ya. Justru berkah ya bagi Batam kalau kursnya melemah. Nah, ini juga ini apartemen-apartemen di Batam tuh Mas Rifai itu sekarang banyak diincar oleh pengusaha-pengusaha Jakarta. Kenapa? Karena ya mereka mau berusaha di Batam, mau pindah ke Batam ya, karena kondisi ekonomi yang kurang mendukung ya kalau berusaha di Jakarta. Ini banyak sekarang ini ya pengusaha Jakarta yang mencari apartemen-apartemen untuk dibeli di Batam ya. Karena mereka tahu kondisinya saat ini Batam lagi kebanjiran juga wisatawan kan.
0: Ya betul. Baik, Pak Rafki, tadi kita lihat juga Selat Hormuz juga memberikan pengaruh yang cukup besar seperti itu. Tapi kabarnya beberapa hari terakhir kan akan ada damai tuh kabarnya. Cuma belum tahu nih, jadi apa enggak gitu loh.
1: Jadi, Rafki. Kalau itu sudah hampir dipastikan jadi.
0: Kalau jadi, apa yang akan terjadi dengan kita? Dampaknya seperti apa? Karena ini kan kemarin kan kesendat gitu ya. Kalau sekarang seperti apa nanti?
1: Jadi penutupan Selat Hormuz yang paling terasa kan untuk energi kan, BBM harganya naik ya, terutama untuk non subsidi ya, kemarin pertama ya terakhir, solar juga naik, kemudian harga gas ya, harga gas industri juga naik ya, akibat tertutupnya Selat Hormuz itu. Kenapa? Karena pasokan 20% pasokan energi dunia itu kan dari sana. Kalau kemudian Jumat nanti, pikiran Jumat ya, itu akan ditandatangani MOU-nya, Pakatan Damai itu. Kita berharap ya semua kapal yang tertahan itu bergerak ya. Artinya ketika bergerak ya tentu kita berharap harga minyak itu akan turun. Harga gas akan turun. Ya, semua harga energi, kalau gas turun dan masuk batu bara ya, yang lain-lain ya. Itu kalau turun, maka tentu ini bagus ya untuk kita ya, termasuk untuk industri. Nah saat ini kan industri juga mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM.
0: Mahal ya, jadinya ya industri ya. Oke.
1: Okay. Ya, karena kan tidak boleh pakai BBM subsidi ya. Pasti ada kenaikan tambahan lagi, kenaikan biaya, biaya ya, biaya transportasi terutama ya, termasuk biaya kemarin kontainer kan.
0: Okay.
1: Itu ada kalau pengiriman kontainer itu kemarin ada kenaikan di atas $100. Kontainer, ya ke Singapura. Itu kutasnya ketika BBM naik. Nah, kalau harga energi turun, ya harga BBM terutama itu tentu biaya pengiriman, biaya logistik tentu akan bisa turun juga. Ya, kita berharap gitu. Ya, dengan turunnya biaya logistik, kita berharap beban ya terhadap pengusaha sedikit berkurang ya, sehingga efisiensi tidak perlu dihasilkan. Efisiensi yang masuk sini adalah PHK misalkan ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi, kita himbau begitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Karena kalau cuma ditangani paling ya dalam seminggu atau sebulan sudah ada ya, ya.
0: Yeah.
1: Yang kita harapkan adalah penurunan biaya harga BBM ya, dan harga gas terutama. Kemarin harga listrik ya PLN Basa mengatakan belum akan naik ya, mudah-mudahan jadi naik. Ya. Nah gas pun kalau selang harmonis bisa itu tentu gas itu akan lebih lancar ya dan harganya bisa turun lagi ke normal.
0: Baik, Pak Rafki terakhir, Pak Rafki sebelum saya beralih ke narasumber satunya, seperti itu Pak Rafki, mungkin harapannya seperti apa kepada logistik kita, seperti tadi ya, barang impor kita seperti apa, lalu juga rupiah kita seperti apa, seperti itu Pak Rafki, silakan Pak Rafki.
1: Oke, kalau untuk logistik kita berharap biaya logistik itu bisa kembali normal dengan kesepakatan damai nanti ya, Amerika dengan Iran ya, kalau itu terjadi maka kita berharap biaya logistik itu bisa lebih murah ya dibanding saat ini ya. Kemudian untuk pelemahan nilai rupiah kita berharap ini momentum ya, kalau Batam kan dari dulu mempromosikan pariwisata. Nah, sekarang mumpung ya pariwisata Batam lagi rame-ramenya ya, saatnya untuk mempromosikan ya. Kalau ada event-event pariwisata, ada destinasi-destinasi pariwisata itu dipromosikan lah kepada warga Singapura dan Malaysia yang hari ini banyak datang ke Batam. Karena mereka datang untuk belanja bahan kebutuhan pokok kemudian pulang.
0: Gitu. Nah, ya itu banyaknya kan kayak gitu ya.
1: Ya sekarang hal seperti itu yang kita dengar seperti itu ya. Tapi momentumnya kita berharap. Kalau ada event-event pariwisata ya diperbanyak lah ya, baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah ya. Kalau ada destinasi-destinasi pariwisata yang kemarin belum begitu dikenal, saatnya dipromosikan ya aja itu mereka berkunjung ya. Jadi harapannya nanti mereka akan mempromosikan secara gratis ya, dari mulut ke mulut ya, destinasi-destinasi menarik yang ada di Batam ataupun di Jepri ya kan. Nah dengan begitu momentum pelemahan rupiah ini jangan dipandang sebagai hal yang menakutkan, tapi hal yang sebaliknya positif ya. Jadi saatnya menggenjot pariwisata kita dengan melemahnya nilai rupiah. Nah, jadi sesuatunya harus dilihat secara positif maksudnya, supaya tidak masyarakat tidak ketakutan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rafki. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya.
1: Selamat,
0: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Pak Rafki Rashid dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam. Dari sudut pandang Apindo, rupiah ini memang tidak semengerikan yang diperkirakan sama pengusaha-pengusaha yang ada di daerah luar kita ya. Kalau di Batam itu pengusahanya karena ada yang ekspor 90%, itu mungkin malah bisa menguntungkan seperti itu pendengar. Nah memang yang selama ini berkutat dengan masalah-masalah itu kan yang di luar Batam seperti itu. Tapi juga kita lihat-lihat nih, kalau barang-barang yang impor memang tadi kata Pak Rafki terpengaruh. Nah tetapi juga bukan itu saja tekanannya untuk teman-teman pengusaha. Kelangkaan bahan juga jadi salah satu penyebab terbebadinya teman-teman pengusaha hari ini. Salah satunya adalah penyebabnya ada di Selat Hormuz yang memang masih ditutup posisinya, mungkin akan dibuka dalam waktu dekat. Nah kita lihat nanti begitu dibuka, energi akan, pasokannya akan cukup, yang kemarin-kemarin harganya naik, insya Allah bisa diturunkan. Cuma nggak tahu Pertamina bisa naik turun tidak, nggak tahu juga nanti kita. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan terhubung dengan Bang Suprapto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kita tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam.
2: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

0: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Batam. Setelah tadi kita terhubung dengan teman-teman dari Apindo, Bang Rafki Rashid, kita akan terhubung dengan teman-teman dari unsur pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, saat ini dengan kita sudah tergabung Bang Suprapto, merupakan Ketua FSPMI Provinsi Kepulauan Riau. Ada Bang Suprapto di penghujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Suprapto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, pendengar RRI Kota Batam seluruhnya.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Suprapto, sehat?
1: Alhamdulillah, dua hari kemarin di Karimun. Dan babi sore udah balik ke Batam.
0: Waduh, ini di Caterpillar masih jalan gak deh Bang Suprapto?
1: Hari ini kita untuk sementara apa berhenti karena Ayo, nanti ya. Jam 2 informasinya ada perundingan. Nah, kita harus menghormati proses itu. Kalau ternyata nanti tidak ada hasil yang terbaik, ya besok kita akan lanjutkan untuk aksi demonstrasi.
0: Kok akhirnya ada perundingan ya? Kemarin kan katanya ya. Menutup semua ya. Oke. Baik, Bang Suprapto, kita membahas terkait ekonomi kita hari ini, Bang Suprapto. Tapi kalau dari versinya Pak Rafki, dari versinya Bang Rafki tadi bilangnya sebenarnya rupiah itu pelemahannya tuh menguntungkan seperti itu. Nah, tapi juga di sisi yang berbeda, teman-teman itu kan ternyata kan butuh ini biaya yang lebih besar lagi untuk energi seperti itu ya, Bang Suprapto. Nah, kalau sudah meningkat seperti itu, biaya produksinya kan ada beberapa imbas yang terjadi. Kalau tidak mampu melakukan efisiensi, itu resiko untuk PHK jadi besar jadinya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, penurunan daya beli juga makin luar biasa. Ini kesejahteraan bisa tertunda juga. Nah, kalau dari versi Bung Suprapto, seperti apa ekonomi kita hari ini, Bung Suprapto? Karena kan even beberapa hari terakhir memang rupiah kembali menguat, tapi menguatnya tidak sekuat-kuat yang biasanya gitu, Bung Suprapto. Sebagai contoh saja, untuk dolar Singapura saja masih 13.835 seperti itu, kemarin 14.000. Lalu juga di dolar Amerika Serikat juga masih 17.700. Nah, sedangkan kemarin sempat 18.000. Ternyata lewat angka 17.0845 kebanggaan kita lewat gitu. Itu Bung Suprapto. Gimana kamu dengan Bung Suprapto, seperti apa Bung Suprapto? Karena ini kan imbasnya banyak sekali, pekerja jadi yang paling terkena sebenarnya. Bung Suprapto,
1: silakan. Nah, kalau kenaikan dolar, pelemahan rupiah, kalau tadi Bang Rafki bilang itu ada untung. Ya diuntungkan siapa? Pekerja diuntungkan? Enggak. Ya pengusaha, karena apa? Dia menerima dolar, membayar upah pekerja dalam bentuk rupiah dengan kurs yang lebih kecil dolarnya, dia apa membayar lebih sedikit dolarnya keluar untuk ditukar dengan rupiah, kan gitu?
0: Iya, betul.
1: Ya, yang diuntungkan tetap pengusaha, enggak ada. Pekerja diuntungkan, justru pekerja akan menurunkan daya beli. Karena apa? Seluruh bahan baku rata-rata diimpor. Makanya apa harga-harganya akan naik, ini yang jadi masalah. Nah, terus karena efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk memphk teman-teman karyawan, ya itu tidak fair, kan gitu. Katanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, lebih sedikit gitu loh. Yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300.000 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar enggak sampai 300 dolar. Nah sekarang lebih turun lagi, kan gitu loh. Nah itu. Nah, kalau umpamanya sekitar 7 dolar umpamanya adalah 17.000. Berarti berapa? Hanya berapa? Kalau kemarin umpamanya 15.000. Kan 300 dolar lebih. Kan yang harus dikeluarkan. Ketika sekarang 18.000, 300, nggak sampai di 300 dolar. Kan itu. Dan itu kan pengusaha. Nah, janganlah selalu bahwa nanti efisiensi Terus yang dilakukan apa? PHK atau mengurangi hak-hak kaum buruh, kaum pekerja yang selalu dikorbankan itu gitu loh. Sehingga apa? Nanti akan terjadi penurunan daya beli, ekonomi tidak jalan. Nanti yang disalahkan apa? Pekerja lagi, kan gitu. Jadi korban apa? Pekerja. Karena apa? Ketika saat ini pekerja posisi tawarnya, posisi daya tawarnya turun, maka banyak sekali sekarang ini masih terjadi di galangan-galangan kapal itu yang dibayar di bawah UMK.
0: Betul. Apalagi yang disabkan ya, Bang ya?
1: Betul, disabkan. Saya kemarin selama seminggu menyelidiki beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah Tanjung Uncang. Ngeri, Bang. Mereka ada yang dibayar 17.500 per jam. Tidak didaftarkan BPJS kesehatan. Ada yang dibayar cuma 19.500 per jam. Terus ada yang paling besar paling cuma 23.000 per jam. Padahal kalau UMK kita terapkan 5.300.000 dibagi 173 per jamnya itu sekitar dapat 30.100 rupiah. Ini kan jauh itu. Itu jauh gitu. Itu yang per jam. Ada juga yang mereka dibayar per hari. Perharinya adalah 180.000, 85.000, kerja 26 hari. Kalau di total hanya 4.800.000. Masih selisih 500.000. Ini tidak boleh. Pemerintah Kota Batam, Disnaker tidak boleh menutup mata. Terus pengawasan provinsi tidak boleh menutup mata. Apindo juga nggak boleh menutup mata terhadap pengusaha-pengusaha yang nakal kayak gini gitu loh. Masih pengusaha-pengusaha banyak, tapi pengusaha-pengusaha nakal kayak gini Apindo nggak boleh menutup mata dong. Perbaiki dong pengusaha-pengusaha kayak gini supaya apa? Kesejahteraan dan daya beli masyarakat juga meningkat. Jangan selalu menyalahkan teman-teman buruh ketika menuntut kenaikan upah atau upah layak. Tapi teman-teman Apindo harus juga membina pengusaha-pengusaha yang nakal seperti ini.
0: Baik, Bang Prapto, kalau daya beli kita hari ini bagaimana, Bang Prapto?
1: Saat ini dengan apa kenaikan dolar terus daya beli masyarakat sih nggak ada kenaikan juga. Apalagi nih nanti kalau sempat rata-rata kita ini juga mendatangkan barang dari luar kan gitu. Itu kan Bang Rifai
0: berat kalau begitu ya.
1: Kondisinya berat, tetapi yang juga saya perlu saya sampaikan di Batam ini kan sedang booming masalah kawasan industri-industri baru yang sekarang berkembang. Jangan sampai, saya lagi pesan lagi kepada pemerintah Kota Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ketika ada kawasan-kawasan industri baru yang banyak sekarang ini, daerah dekat pelabuhan, daerah Kabil, Punggur, Jembatan 3, harus diutamakan, sekali lagi harus diutamakan lulusan lokal, lulusan lokalnya. Sekolah-sekolah sekitar itu harus bisa diselat tenaga kerjanya di situ. Jangan sampai nanti terjadi konflik horizontal. Orang luar yang masuk bekerja di situ, teman-teman saudara-saudara kita di sekitar wilayah industri nggak diperhatikan gitu loh.
0: Ini agak berat ya kalau gitu ya, Bang Prapto ya. Saya agak batuk sedikit. Bang Suprapto, kalau sudah seperti demikian, kalau dari teman-teman buruh, solusinya seperti apa kira-kira, Bang Suprapto?
1: Ini kan berat ya. Solusinya sekali lagi adalah keinginan pemerintah. Ada nggak keinginan pemerintah? Ada nggak plan pemerintah untuk saling berkoordinasi? Saya selalu bilang dengan kawasan-kawasan industri yang baru ini, penggunanya adalah Kota Batam, tetapi lulusan-lulusan SMA sederajat itu yang punya provinsi gitu loh. Maka harus ada sinkronasi. Terus apa? Harus juga punya data pemerintah Kota Batam. Harus, kan selama ini investasi lewat BP ini. Pertanyaan kan muncul antara BP dengan pemerintah Kota Batam sudah sinkron nggak? Ketika BP Batam mengundang investor, kebutuhannya apa? Berapa pekerja yang dibutuhkan? Apa saja skill yang dibutuhkan? Itu sudah diser belum?
0: Jangan asal masuk kan aja ya?
1: Jangan asal masuk. Betul, sehingga apa? Inilah persiapan bersama pemerintah Kota Batam yang punya infrastruktur gitu loh. sekolah, baik SD, SMP, dan sebagainya. Maka jangan sampai nanti ketika investasi masuk, pemerintah Kota Batam sendiri, pemerintah provinsi sendiri tidak siap dengan sumber daya manusianya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang luar, teman saudara-saudara kita luar yang mendapatkan kesempatan kerja ini. Apalagi kemarin kita juga sudah mendorong Perda nomor 2 tahun 2024 itu harus dijalankan sesuai dengan yang sudah diundangkan oleh pemerintah Kota Batam dan DPRD. Kota Batam jangan hanya diketok palu Perda nomor 2 2024 tapi tidak ada apa realisasinya terhadap masyarakat Kota Batam.
0: Sudah didorong tapi tidak diterapkan kan saya Bang ya. Memang dulu Bang ya.
1: Gitu. Iya. Perda penempatan tenaga kerja itu gitu loh. Ini yang harus menjadi pemikiran pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam yang kemarin tahun 2024 itu mengetok Perda nomor 2 tahun 2024 ini gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah masalah apa pengembangan kawasan-kawasan industri musikal lagi. Kalau toh ada masalah efisiensi, jangan-jangan perusahaannya bukan masalah tidak mampu efisien tetapi tidak mampu melewati sebuah kompetisi produk di global itu, di dunia global, sehingga mereka juga tidak mampu bersaing. Ya mau nggak mau nih, karena kalah teknologi bisa aja akan ada efisiensi. Tapi sekali lagi ketika ngomong efisiensi itu kalah teknologinya, terus bahan baku naik, ya jangan sampai mengorbankan pekerja atau buruh gitu loh. Memang sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan dari anggota bahwa akan ada perusahaan-perusahaan akan tutup. Tetapi kami juga sudah mendapat informasi yang masih dalam tanda tanya sih, ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak mampu bersaing akan mengurangi jumlah karyawannya secara signifikan. Karena memang kemungkinan tidak mampu bersaing kan itu loh, karena mereka hanya sebagai apa perusahaan supporting gitu loh. Contoh banyak ada dia bikin baju, mungkin dia supporting kancingnya, atau dia bikin orderan baju dia hanya bikin kerahnya. Kan ini yang bikin kerah-kerah ini kan kalau biaya yang ditawarkan dari customernya juga tidak bisa memenuhi apa produk, biaya produksinya pasti juga akan efisiensi. Tapi selagi lagi efisiensi itu jangan selalu mengorbankan kaum buruh, kaum pekerja.
0: Nah, kalau misalnya efisiensi lagi seperti itu kan angka pengangguran kita nambah lagi nantinya.
1: Iya, bisa jadi pengangguran itu, PHK itu akan jadi maka di aturan yang terbaru adanya fix tenaga kerjaan polisi itu selalu bilang PHK itu jangan jalan terakhir, diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi PHK dengan kondisi ekonomi seperti ini. Tapi kan dari tadi kadang kebijakan-kebijakan kita nggak ngerti, makanya seperti yang saya tadi bilang masih banyak. Jangankan yang menerima UMK sesuai UMK, masih banyak pekerja-pekerja subkon terutama di kalang kapal yang menerima gaji di bawah UMK. Maka itu tadi nanti kalau mungkin bang siapa, Bang Rafi mendengar, ya tolong dibina pengusaha-pengusaha yang masih membayar di bawah UMK jauh ini gitu loh. Jangan selalu menyalahkan pekerja ketika menuntut kesejahteraan upah.
0: Oke, siap. Bang, Bang Suprapto, terakhir mungkin ada pesan-pesannya untuk teman-teman pengusaha juga, dan pesan-pesannya untuk masyarakat nih, Bang Suprapto, karena kita kan menghadapi perekonomian dengan kondisi seperti ini kan secara bersama-sama nih. Silakan Bang Suprapto.
1: Betul, ya. Bahwa upah UMK itu adalah jaring pengaman sosial. Maka tolong masyarakat ketika diterima bekerja di upah di bawah UMK, jangan takut untuk melaporkan. Itu tidak dosa. Jangan takut untuk melaporkan. Ada pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Anda juga bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Karena apa? Itu hak warga negara. Hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dasar warga negara gitu loh. Maka dengan adanya banyaknya kawasan-kawasan industri yang terbangun di Kota Batam, harusnya ini menyerap tenaga kerja yang ada lulusannya di Kota Batam dan sekitarnya, baik provinsi, baik Kota Batam ataupun Provinsi Kepulauan Riau, yeah, secara umum. Jangan sampai sekali lagi bahwa kawasan-kawasan industri yang terbangun secara besar-besaran, secara masif dalam 2-3 tahun ini, tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal sendiri atau lulusan lokal, baik di Kota Batam ataupun Provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Bang Suprato. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu Bang Suprato, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Bung Suprapto dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ada yang diuntungkan, ada yang jadi posisinya agak sedikit dirugikan. Bukan sedikit ya, itu besar itu sebenarnya. Karena kalau misalnya rupiahnya tadi memang posisi anjlok, teman-teman yang ekspor itu dapat ininya lebih banyak, dapat selisihnya lebih banyak, sedangkan dia harus bayar pekerja itu dengan upah yang di rupiah itu tetap sama seperti itu. Belum lagi ada beberapa subkon yang memang sampai dengan hari ini itu bayarnya juga enggak ini ya, tidak sesuai dengan peraturan UMK kita seperti itu. Subkon biasanya bayar setengah atau bahkan even ada yang kabarnya seperempat seperti itu. Saya dapat kabar dari Bung Suprapto kemarin seperti itu juga. Nah, jadi pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus sama-sama mencari cara ini. Semoga angka rupiah kita itu bisa lebih baik. Lalu juga semoga juga itu perang bisa selesai, sehingga pasokan kita yang tertahan seperti itu untuk energi dan juga BBM itu bisa dapat lancar kembali. Kalau itu sudah lancar, maka BBM di negara kita juga, dan gas dan juga yang lainnya itu bisa dikendalikan lebih baik harganya.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap

0: hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerjasama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 17 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino bakal menyebabkan kemarau panjang dan tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Ternyata faktanya informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar, pendengar. Karena dilansir dari Komdigi dan Tempo.co, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang yang datang mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, pendengar. Jangan sampai percaya dengan informasi hoax. Dan kami akan mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: să dorim.
1: Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini pendengar. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda di program acara Halo RRI Batam. Tentunya untuk Anda yang memiliki aspirasi atau juga mungkin memiliki keluhan, atau Anda ingin menanggapi informasi-informasi yang sedang viral begitu ya di kalangan masyarakat, boleh sampaikan ke Pro 1 RRI Batam keluhan-keluhan tersebut melalui line telepon kami 463351, atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan juga Anda bisa mention melalui media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Untuk saat ini mungkin yang sedang naik daun tentang rayap besi pendengar. Jadi ini adalah istilah atau kiasan untuk pelaku pencurian material besi dan logam. Karena memang sedang marak begitu kasus pencurian fasilitas umum di Kota Batam yang meresahkan warga. Karena kalau misalnya pencurian fasilitas umum ini menimbulkan kerugian banyak ya, bukan hanya kerugian pada pemerintah saja, tetapi berpotensi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, hilangnya sarana publik seperti lampu lalu lintas atau juga rambu jalan ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Sementara pencurian hidran itu dapat menghambat penanganan kebakaran pendengar. Jadi kita harus sama-sama menjaga fasilitas publik seperti hal yang dilakukan oleh Polsek Batu Aji, dilansir dari Batam Pos pendengar, bahwa melakukan kegiatan atau langkah pencegahan dengan menyambangi sejumlah gudang besi tua dan penampung barang bekas di wilayah hukumnya. Jadi tujuannya ini untuk mengantisipasi masuknya barang hasil kejahatan ke tempat penampungan. Nah, seperti yang disampaikan AKP Bayu Rizky selaku Kapolsek Batu Aji, pihaknya mengingatkan para pemilik gudang atau pengepul agar lebih teliti dan selektif saat menerima barang dari penjual, karena menurutnya pemilik gudang memiliki peran penting dalam memutus mata rantai peredaran barang hasil curian pendengar. Dan pihaknya juga menegaskan bahwa pengepul atau pemilik gudang yang terbukti menerima atau membeli barang hasil dari kejahatan itu dapat dijerat hukum sebagai penada. Jadi harus berhati-hati ya, kalau misalnya pemilik gudang ingin menerima atau membeli barang dari hasil kejahatan tersebut. Dan itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Mungkin Anda ingin menyampaikan pendapat Anda mengenai topik hari ini, boleh ngobrol ke Pro 1 RRI Batam ya. Dan juga kalau masyarakat ingin melaporkan berbagai pelayanan publik kepada kepolisian, ini juga ada informasinya, ada layanan 110 yang dapat cepat menindaklanjuti dan mencegah kejadian serupa begitu. Dan kita akan update lagi informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang

Mendengar seperti lagunya di Mansha Laitupa, dengarkanlah. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Batam yang mengupdate informasi untuk Anda kali ini mengenai harga emas. Karena memang kalau bicara emas ya, ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat bagus sekali untuk masyarakat luas. Nah, kalau dilihat dari laman logam mulia yang dilansir dari Antara News, bahwa ini ada mengalami kenaikan Rp4.000 dari semula Rp2.729.000 menjadi Rp2.733.000 per gramnya. Dengan harga beli kembali atau buyback, ini turut naik juga ke angka Rp2.514.000 per gramnya. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan. Kita kembali lagi untuk menghadirkan lagu Indonesia menemani pagi menjelang siang Anda ada di Skoria.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pendengar, dengan lagu Esokan Bahagia menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini di menit 58 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya setelah ini ada Hajar yang akan menemani Anda di Batam Siang, dan akan nanti dihadirkan program acara hiburan untuk Anda seperti Digoda, Digoyang Dangdut, dan juga Rentak Melayu. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Ya, antara satu rumah sakit dan rumah sakit lain itu berbeda.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak.
3: Perbanyakkan lapangan kerja dulu.
5: Lingkungan saya, jalan aja.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp di 0811-778-1051, telepon 0778-463351, serta sosial media @pro1RRI Batam.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9.00.

0: favorit.
1: Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio D.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: talaga. Eh, lihat-lihat itu sana, itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Patou Diop menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan, dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup I.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Hidayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Muharram, itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batang.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batang.

0: Berganti pula dengan si Nyonya.
1: Sama tempat kerja kami si Nyonya ni.
0: Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Tima.
1: Eh tuan,
0: sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya tu memilih.

pernah jadi. Sampai sekarang masih memilih apa dah jadi. Kekasihku yang kelima anak Pak Busu. Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Pinangan ku tak diterima.

kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esah namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu kue ini hanya dikenal

0: Prosetor dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam siang ini, lebih tepatnya dalam program Rentak Melayu Jom Heboh kan. Saya kembali menemani ruang dengar Anda ya, meski dengan suara yang berbeda karena sedang sakit tenggorokan. Tapi saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda, menghibur Anda. Kita berpantun bersama di siang hari ini dalam program Rentak Melayu Jom Heboh kan. Silakan bagi pendengar yang ingin berpantun bersama kami di siang hari ini sembari menikmati waktu istirahatnya ya dari bekerja di hari ini, silakan bagi yang ingin berpantun bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Bang Sauri di Tanjung Balai Karimun ya. Kelapa tua dibelah-belah menjadi tiga. Adik-beradik jangan berpecah belah, endaknya akur sampai ke surga. Ewa. Lagu Kus Plus, nyanyian Nusantara, Nusantara negeri bercahaya. Hidup di dunia hanya sementara, endaknya akur sampai ke surga. Ewa. Terkan lagu apa saja untuk Panga, Mama Lini Sawang, Mama Lina, Cigo Norma. Oke, terima kasih banyak Cigo Sari, sehat dan bahagia selalu Cigo ya. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Cik Badik naik kuda-kuda, melanggar pohon pinang. Kena adik cantik jelita, bolehkah abang datang meminang? Ewa. Dari Sabang pergi ke Bengkulu, kena tak sampai salah jalan. Kalau abang tak punya malu, jangan mengusik orang di jalan. Ewa. Goreng sagu terlalu mersik, sudah masak taruh di pinggan. Bukan mengusik, bukan mengganggu, kena hati sudah tertawan. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini dari Teluk Buntal ya. Ada Bang Yani di Seberas Sendak berpantun. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama teman. Anak sekolah rajin menulis saat belajar dengan teman. Ewa. Terima kasih banyak Bang Yani dari Seberas, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abed Nego, pemantun asal-asal dari Meranti. Naik rakit di kala senja, serat muatan buah mengkudu. Sungguh sakit memendam rasa, kini diserang penyakit rindu. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu Jom. Hebohkan bersama Aziza.
0: Iya, Cikgu Norma.
1: Aziza, apa kabar? Suaranya ya Aziza?
0: Suara lagi tak baik.
1: Semoga Aziza cepat sembuh ya Aziza. Makan obat Aziza.
0: Amin, iya nih, damain-damain obat. Ayo tuang,
1: jangan dilupakan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kita ada pantun ya Aziza. Halo? Halo Aziza? Halo?

0: Halo, Cica.
1: Iya, cikgu, tadi habis batuk. Maaf, cikgu.
0: Oh iya, ada okay. Rumble.
1: Iya.
0: Iya, kita coba ya pantun yang pertama ya.
1: Sila, cikgu, sila.
0: Menetak kayu layu tersangga, menderap mati di tepi dahan. Rentak melayu selalu ada, setiap hari kami nantikan.
1: Iya.
0: Kalau kami itu kan ramai yang menantikan ya.
1: Betul.
0: Hati kami ramai, kalau normal satu orang ya. Jadi yang kedua ya.
1: Sila.
0: Pantun buat sahabat lama ya, mudah-mudahan dia bahagia.
1: Amin.
0: Kalau dulu normal bahagia, hari kini mungkin dia bahagia ya.
1: Amin.
0: Jadi. Turun seiring perginya cepat, berjumpanya pula di samping mangga. Pantun dikirim buatnya sahabat, semoga berbahagia di samping keluarga. Tapi ada pantun dua lagi. Tapi sebelum pantun, Rumah nak lagu ini, Inai di Jari ya.
1: Inai di Jari ya.
0: Inai di Jari.
1: Okay.
0: Jadi yang ketiga ini buat abang kami Megat Rambai ya.
1: Sila.
0: Jadi begini pantunnya, ini selalu terikat karena kita dalam acara kan. Mengerat setangkai di susun berat, di tepinya pula kayu dikerat. Megat Rambai pemantun ada sertifikat, tapi dia selalu terikat. Terikat karena ada di dalam acara terus, karena postingan ini di video Norma ada terus ya. Lawan Pak Musuh Norma, lawan Pak Hitam Norma, di mana-mana acara kan. Jadi yang keempat, karena lagu itu tadi ini bunyi pantun dia.
1: Sila mainkan cikgu.
0: Menuju jalan di tepi telaga, berpatah pula kiri dan kanan. Lagu ditujukan di hari bahagia, di hari bahagia Norma kemarin. Itulah dia menjadi kendangan ya. Itulah lagu yang ditujukan sahabat buat Norma. Jadi semoga dia berbahagia ya.
1: Amin.
0: Buat Ajija, semoga cepat sembuh ya Ajija.
1: Amin, terima kasih.
0: Air tuang jangan dilupakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu cikgu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
2: Jom ramaikan.
1: Jom ramaikan, Cik Mustafa. Sehat Cik Mustafa?
2: Alhamdulillah. Nih, tip dari saya sebelumnya ya.
1: Oke.
2: Ambil akan Jawa Rp1.000 bagi dua. Taruh di gelas, nyobeng tu gelas kaca tu. Kan? Kasih susu saset merek apapun, satu biji masukin.
1: Okay.
2: Kasih air panas mendidih, rendam sekitar 15 menit. Diaduk, saring, aduk aminum, dan seorang Nabi, ombe, insyaAllah mau obat batuk segala ganas apapun. Mujarab, pun, payakun.
1: Terima kasih, Cik Mustafa, resepnya.
2: Tadi saya bisa tak, tadi saya tak bisa batu. Sekarang saya besok tak bisa pukul. Sekarang bisa pukul sekarang. Batu.
1: Sila mainkan Cik Mustafa.
2: Kamu tahu genteng tak?
1: Apa?
2: Tahu genteng.
1: Apa tu?
2: Tap.
1: Oh genteng, tahu genteng. Kenapa tu?
2: Kalau tanah lihat ya, tahu kan? Tatap berupa si atap genteng. Diturun hujan, berdama hujan gerimis.
1: Ya.
2: Ada yang mengaku si orang berilmu dan ganteng. Tetapi kenapa pakai jurus rojali dan romantis? Tak rojali romantis.
1: Tak tahu apa tu.
2: Rokok jangan beli, rokok makan gratis.
1: Ada pula istilah itu ya.
2: Ada lagi ya. Tahu gula merah kan?
1: Tahu.
2: Nah, ada tanaman berbunga barulah kelapa. Di situ dibikin orang ambil niranya, air niranya untuk gula merah dan bikin tua.
1: Yeah. Tahu.
2: Ada yang berupa raden dan raja. Tetapi kenapa suka memalak mak-mak?
1: Siapa tuh?
2: Adalah hantu belau. Antara suara atau lagu kita bisa.
1: Nah, lagu apa?
2: Cari kalau sayang apa tandanya.
1: Okey, siapa ada dong?
2: Dari Sani Sauri ya.
1: Okey,
2: pantun penutup.
1: Sila.
2: Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mencuci baju. Kalau ada umur kita panjang juga, Azizah.
1: Ya, apa tu?
2: Bila kita bertemu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Selalu semangat seperti biasa. Terima kasih tipsnya tadi Cik Mustafa ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rendak Melayu.
3: Assalamualaikum Rendak Melayu.
1: Jomebokan, Bang Afar ya.
3: Jomebokan.
1: Kabar saya baik, suara aja yang tak ada nih.
3: Masuk dengan suara dulu. Masuk dengan suara konser yang di malam.
1: Iya.
3: Oh, konser di mana? Di mall. Halo.
1: Halo, halo. Tak, saya habis makan permen kemarin, makanya suara lagi tak bagus gara-gara makan permen. Oke, Bang Afar ada berapa pantun siang ini, Bang Afar?
3: Nah, kalau naikkan lagu satu juga nanti ya.
1: Boleh, lagu apa?
3: Nah, dari siapa tu? Ah, ni Zafin Suri Perdana.
1: Oke. Okay.
3: Bang Afar tak pandai pantun sebenarnya, Ziza. pantunnya gini aja, pantun lama-lama boleh lah, Ziza.
1: Oke. Okay.
3: Mumpung mula gabung. Jadi malu.
1: Apa pantunnya, Bang Afar? Sila.
3: Kemana? Pantun lama lah, jemur padi bertikal laka. Saya kira duduk di waktu petang. Tabulah budi, jagalah bahasa itu, eh? Supaya hidup.
1: Ewa.
3: Okeylah untuk Liza. Saya terlalu bahagia selalu di mereka di sini.
1: Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Afar ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Afar. Sehat dan bahagia selalu Bang Afar ya.

0: Oke, silakan mendengar 5633 51. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu yo, mibohkan bersama Azizah Kiu-Kiu.
0: Iya, Kasarina Kiu-Kiu, sehat Kasarina?
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini sehat walafiat sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga cepat sembuh ya, tapi seksi loh suaramu Azizah Kiu-Kiu.
0: Ada cek. Kami susah nak ngomong nih.
1: Kayak serak-serak kayak gimana gitu.
0: Tapi susah nak ngomong nih kami Kasarina.
1: Tapi ujung-ujungnya itu kasihan tuh lah dengar.
0: Macam ayam kecepet suaranya ya.
1: Cuaca ini Aziza, kalau tengah piayu ini hujan ini.
0: Di sini hanya mendung-mendung manja di Batam Center.
1: Hati-hati dengan manjanya itu ya. Manja-manjanya itu bikin kita sakit.
0: Iya itulah ya.
1: Hujannya enggak ya. Tantan Aziza.
0: Mainkan Kasarina.
1: Iya. Apa jadi ya? Mulai kalau dengan Aziza nih, groginya itu bukan terlalu sedikit, banyak kali.
0: Oh, bisa gitu.
1: Tidak tahu ini kenapa ya. Seindah mentari di waktu pagi. Mm-mm. Hati bermadah penuh kalimah.
0: Yeah.
1: Semoga Allah memberkati hidup indah sampai ke jannah.
0: Ewa, amin amin amin.
1: Buat Aziza ini ya.
0: Makasih loh.
1: Semoga sampai ke jannah Allah. Amin.
0: Amin. Ada lagi?
1: Nyambung tak ini ada. Malam raya yang mana? negeri bernama Seganteng Lada. Sekarang berganti Kepulauan Riau.
0: Iya.
1: Seindah di hati sedih di hati berinang di air mata Aziza.
0: Kenapa tuh?
1: Mengenang diri di rantau orang.
0: Wah.
1: Ayolah, satu lagi yang terakhir sayangnya.
0: Sila.
1: Melancang kuning belayar malam. Haluan menuju ke Pulau Bintan. Apa ya? Terangkai doa, teriring salam. Semoga kita semua diberi kesehatan ya Zizah ya.
0: Terima kasih
1: Mbak Zizah, lagunya sayang sih.
0: Apa tuh?
1: Lagunya ini dari Siti Nurhaliza, Empat Darah.
0: Empat Darah, oke siap.
1: Empat Darah itu Kasarina lagi mencari-cari ini untuk nak digelar Empat Darah itu baru makun satu, lagi tiga itu siapa lah ya. Seratus rami kita terikat pertama erat gitu.
0: Iya.
1: Makasih Aziza Kiu-Kiu.
0: Selamat Kasarina Kiu-Kiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Kasarina Kiu-Kiu di Tanjung Piayu. Oke, pendengar, nanti kita buka sesi telepon lagi ya setelah kita hadirkan Lintas Info dan juga Azan Zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Cikgu Norma dari SG Bang dengan Inai di Jari.

0: jasa tertentu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di tengah upaya memperkuat daya saing ekonomi Kepulauan Riau, termasuk Batam, yang merupakan mesin penggerak utama di kawasan, Ketua Umum Kadin Indonesia Animdia Novian Bakri menegaskan bahwa Kadin harus tampil sebagai lokomotif ekonomi. Ia menilai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ di sejumlah wilayah di Kepri sudah berada pada posisi yang baik, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi yang terakhir, pendengar, maraknya kasus pencurian fasilitas umum di Kota Batam membuat Polsek Batu Aji meningkatkan langkah pencegahan dengan menyambangi sejumlah gudang besi tua dan penampung barang bekas di wilayah hukumnya. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi masuknya barang hasil kejahatan ke tempat penampungan. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Zubakyo mengatakan pihaknya mengingatkan para pemilik gudang agar lebih teliti dan selektif saat menerima barang dari penjual. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, untuk azan zuhur di wilayah Kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di pukul 12.08 waktu Indonesia Barat, dan akan kami siarkan juga ya di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7.

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Silakan mendengar, kita sudah masuk ke sesi kedua ya di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi hari ini. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung yang ingin berpantun bersama kami di 0778463351 ya. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, seperti biasa saya baca dulu pantun yang sudah masuk. Ada dari Bule Fana berpantun. Jalan ke hulu melintas batas, kabut putih di tepi gunung. Jangan selalu melihat ke atas, takut nanti kaki tersandung. Ewa. Jalan lebar petang ke telaga, turis roja ke payang muda. Jangan mengejar yang tidak ada, syukuri saja apa yang ada. Ewa. Terima kasih banyak Bu Leva untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu Bu Leva ya. Ada Puan Lina hadir nak berpantun. Patah galah tepi perigi, tempat berteduh si burung merbah. Janganlah hidup menaruh dengki, rusak diri hati pun rebah. Ewa. Terima kasih banyak Puan Lina untuk pantunnya. Saya dan bahagia selalu Puan Lina ya. Ada Mama Boy nak berpantun. Tempat berteduh si burung merbah, hinggap di dahan pohon kelabu. Suara Iza yang berubah, pikir mama penyiar baru. Ewa. Bukan penyiar baru nih, ini penyiar lama, rasa suara baru ya ini ya Mama Boy ya. Terima kasih banyak Mama Boy, sehat dan bahagia selalu Mama Boy ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rantau Melayu.
1: Rantau Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan, dengan siapa dan di mana?
1: Bersama Kak Siti Jamilah di Guntung, Aziza.
0: Kak Siti Jamilah, sehat Kak Siti?
1: Ini badan sehat Aziza, tapi tenggorokan sakit.
0: Oh, sama berarti?
1: Iya.
0: Tapi suara Kak Siti Jamilah belum berubah ya?
1: Dari semalam aku tuh minum air jahe merah, Aziza, sama serai, batang, direbus, dikasih gula.
0: Oke, siap. Terima kasih tipsnya Kak Siti Jamilah ya.
1: Iya.
0: Oke, ada berapa pantun siang ini Kak Siti Jamilah?
1: Ya.
0: Ada berapa pantun siang ini?
1: Tanyakan aja lah.
0: Oke.
1: Ya, oke. Buah mengkudu, buah kepaya. Masuk ke gigi, tersempat ke batu. Salam rindu, salam sayang untuk sahabatku, teman-temanku di RI Pro 1.
0: Iwa.
1: Iwa. Yang kedua.
0: Sila.
1: Hari ini makan sayur bayam sama kentang. Besok pula makan sayur kangkung. Jangan diturut resmi ayam di kandang. Betelur satu, riuh di kampung.
0: Iwa.
1: Yang ketiga.
0: Silu.
1: Jangan diri mengaku pandai. Angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat ketua penyu di pantai.
0: Betul.
1: Telur beratus namun tak bangga.
0: Ewa.
1: Ewa. Satu lagi za.
0: Silu.
1: Kalau ingin harum bak mamar, jauhkan sifat meninggi diri. Bisa ular tidak akan tawar, walau menyusup batang berduri.
0: Ewa. Ewa.
1: Lagunya Zah.
0: Nah, lagu apa Kak Siti Jamilah?
1: Lagunya Seminggu di Malaysia.
0: Okay.
1: Seminggu di Malaysia. Apa ya?
0: Seminggu di Malaysia, betul. SM Salim ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: sama Aziza, selamat sembuh, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Seperti biasa lagi.
0: Amin.
1: Terus masih ceria. Terus terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, kasih Siti Jamilah.
1: Semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Oke, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Siti Jamilah. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Renta Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, Captain Cham, how are you?
2: Yes, very fine, 100% fine. What happened to your voice?
0: Because I eat candle.
2: Okay, I need cap ada satu. You go and take lozenges. The thing will be clear your throat, eh?
0: Okay, thank you, Cap.
2: Kau pernah dengar lozenges kan?
0: Apa itu?
2: Oh, sini tak ada. Kalau di Singapura ada lozenges itu. Lozenges itu dia macam gula-gula, tapi kita isap-isapkan tu, jadi dia pecahkan itu lah. Apa tu yang ada ini? Kamu ada flames? Flames apa di dalam bahasa Melayu? Itu macam ada kahak tak? Kahak tak ada.
0: Tak ada, tak ada.
2: Tapi cuma satu lah. InsyaAllah lah, kamu semangat perjuangan wanita Jawa, kamu kuat, kamu akan sehat, insyaAllah.
0: Amin, ya. Terima kasih Kak Tengsyam.
2: Tapi jangan lupa diawali dengan doa, Rita. Ada lagi satu, apa tau?
0: Apa tau?
2: Kena ucapkan Salam Al-Hijrah, tahun Islam 1448, ini ya, Salam Al-Hijrah. Okey, Kak nak berpantun,
0: Sila, Kak.
2: Perjuangan bukan sebarang perjuangan. Perjuangan mempertahankan bangsa dan negara. Sebagai seorang tentera, wajib melaksanakan ilmuan pertahan negara demi bangsa dan negara. Kep nak pantun untuk Liza, boleh?
0: Boleh, Kep, sila.
2: Pantun untuk kesihatan kamu, boleh?
0: Boleh, boleh, Kep, sila.
2: Wanita rupawan bernama DJ Lady Aziza, walaupun suaranya serak, terap, terus tetap mencari rezeki halal. Kerana keikhlasanmu mencari rezeki halal, insyaAllah Allah akan menghadirkan rahmat kesehatan untuk diri anda.
0: Terima kasih.
2: Okey, kami minta lagu Denyutan Hati, ya.
0: Okey, Cap, siap. Nanti kami putarkan.
2: Pasal dia dari marga Cap tu, Punjabi.
0: Okay.
2: Itu saja, Ida. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Captain Syam. Zeran bahagia selalu, Cap.

0: Silakan mendengar 56-3351, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu, jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan, Pak Tohat, sehat Pak Tohat.
1: Alhamdulillah, saya dengar Tuan Azizah kurang sehat suaranya itu.
0: Iya, semoga
1: semoga cepat ya sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala penyakit itu.
0: Amin, amin.
1: Okay. Ini pantun Azizah ya.
0: Sila Pak Tohat, mainkan pantunnya.
1: Pagi hari saja pergi menonton menonton samoni hari di sekolah.
0: Yeah.
1: Hari ini saya ingin hendak berpantun, berpantun bersama penyiar Azizah.
0: Yeah.
1: Yang kedua, dari Pulau Rupat ke Pekanbaru, Pekan lama jangan dipandang.
0: Yeah.
1: Kalau dapat kawan yang baru, kawan lama jangan ditendang. Ini pakai tendang pula. Kalau dibuang-buang, jangan tendang. Ini ditendang macam bola. Yang ketiga,
0: hello, Pak Tuhat.
1: Ke Pulau Muda hendak menuju Padang. Ke Pulau Muda memukul orang. Kalau kita tak mau ditendang, dari Muda kumpullah uang. Yang keempat dan terakhir,
0: sila.
1: Ke pulau singgah minyak kurang, jangan tidak pergi ke pelambung. Kalau sudah banyak uang, jangan pula menjadi sombong. Itu lagunya Aziz, lagu Gaya Majas Azizah ajalah.
0: Okey, siapa toh?
1: Sebab penyiarnya Azizah, sesuai dengan lagunya Azizah.
0: Ya sama ya.
1: Buat Azizah, semoga sehat walafiat, sepanjang umur muda jadi keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Tohat. Sehat dan baiknya selalu Pak Tohat ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu, jumpa menghiburkan.
0: Jom, hiburkan dengan Pak Long bukan ya?
2: Alhamdulillah betul Diza. Kenapa Diza soal gitu?
0: Biasa Pak Long, kemarin makan permen 3 biji ya, kan langsung lah ini suara berubah nih.
2: Oh, tak apa lah, biasa lah. Sering makan obat Diza ya?
0: Iya Diza, udah minum obat, cuman sakit tenggorokan aja kok.
2: Oh gitu.
0: Oke. Iya, Pak Alang ada berapa pantun siang ini, Pak Alang?
2: Satu aja dah.
0: Oke, sila mainkan.
2: Untuk apa nyambut malam ini bulan
0: Muharram ya? Oke.
2: Ini pantun aja.
0: Sila.
2: Main gambut nadanya rendah.
0: Mm-mm.
2: Penonton ramai, susah melangkah.
0: Iya. Yeah.
2: Bulan Muharram, bulan yang indah. Semoga damai dan penuh berkah.
0: Amin, amin, amin.
2: Baik, tadi Diza. Tapi ini gak alam, alam ke lagu nih.
0: Boleh, nah lagu apa Pak Alam?
2: Lagunya Nasib Si Buta dari SD Bing.
0: Oke, siap.
2: Lagu ini khusus untuk buat ibu gembar-gembar nanti Diza ya.
0: Oke, siap.
2: Mungkin saya selalu mereka berdua itu.
0: Amin.
2: Buat Diza, terima kasih Diza ya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Alam. Sehat dan bahagia selalu Pak Alam ya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi siang ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026. Tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Siti Jamila dengan Seminggu di Malaysia.

menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya serantau.

Batam memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengurusan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan Barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah

0: Ajak tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas, Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kursi menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
2: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu gampang abal-abal lah. Karena apa ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong banyak sarap-sarap di atas ini kalau sudah terbentur aduh pastilah.
1: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Jasara Harja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Berikut dilaporkan Fajar Walinda.
3: PT Jasara Harja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasara Harja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
4: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik. Karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
3: Beberapa upaya Jasara Harja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasara Harja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia mengatakan, sesuai Permenkes Nomor 91 Tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki, dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki.

0: Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
1: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis, untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis, itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Makanya tadi yang sampaikan, sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
0: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat, seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Persaingan kawasan investasi di Asia Tenggara kian ketat seiring negara-negara ASEAN berlomba menarik investor melalui berbagai insentif dan perbaikan iklim usaha. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Persaingan untuk menarik investasi di kawasan Asia dan ASEAN semakin ketat, terutama dengan berkembangnya berbagai negara yang kini menawarkan insentif dan kemudahan bagi para investor. Beberapa negara besar seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand telah menjadi tujuan utama bagi investor global berkat kebijakan yang ramah terhadap bisnis dan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini pun membuat Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis di Indonesia perlu memikirkan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya tariknya di mata investor. Menurut pengamat ekonomi di Batam, Suyono Saputro, Batam harus segera menyiapkan strategi khusus yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan ketat ini. Hal itu mengingat Batam memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan, berada di dekat Singapura dan Malaysia. Meskipun selama ini kawasan ini masih kalah bersaing dalam hal infrastruktur, regulasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
4: Hari ini memang persaingan sangat ketat ya. Dan sebagai daerah investasi, itu saingan Batam itu memang negara-negara di sekitar kita, seperti Johor, kemudian Penang, kemudian Vietnam, Thailand, ya. Filipina, itu untuk lingkup Asia Tenggara. Iya. Belum lagi kita bicara untuk lingkup Asia.
5: Asia ya.
4: Saingan kita itu ada di Cina juga, dia. Jadi ini menjadi tantangan buat kita, terutama buat pengelola kawasan ini, untuk lebih memikirkan strategi yang lebih mantap gitu ya, membuat daya saing Batam itu semakin kuat, sehingga investor-investor asing itu mau datang ke sini dibandingkan ke negara-negara pesaing tadi.
3: Suyono menilai, meskipun Batam sudah menjadi kawasan industri yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik lebih banyak investor asing. Beberapa faktor yang menjadi perhatiannya adalah perlunya perbaikan dalam hal kemudahan perizinan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan berbagai peluang investasi kepada Singapura, termasuk di proyek MRT Jakarta fase 3 dan fase 4. Tawaran tersebut disampaikannya saat bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Perdana Menteri Singapura pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Menurut Pramono, berinvestasi di Jakarta menguntungkan untuk Singapura karena Jakarta adalah salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Selain proyek MRT, Pramono menawarkan proyek Transit Oriented Development atau TOD yang bertujuan mengintegrasikan transportasi publik dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta berbagai inisiatif transformasi perkotaan di Jakarta. Dia menjanjikan iklim investasi yang mendukung di Jakarta. Pramono menyatakan optimismenya dalam menggandeng mitra luar negeri. Menurutnya, pengalaman panjangnya di pemerintahan akan menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis termasuk Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
0: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Parhan sukses menembus top 10 dunia usai menjuarai Australian Open 2026. Ia naik 3 tingkat dan mengemas 70,369 poin. Kepastian itu diperoleh setelah BWF merilis ranking dunia terbaru per tanggal 16 Juni 2026. Daftar peringkat terbaru keluar usai turnamen Australian Open 2026 rampung pada akhir pekan kemarin. Alwi menjadi satu-satunya wakil yang meraih podium tertinggi di ajang level 500 tersebut. Dia mengalahkan Dong Tian Tao dari China di babak final dengan skor 21-13. Peningkatan ranking juga diperoleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Dia bahkan melesat 9 tingkat setelah menembus semifinal Super 500 Australian Open 2026 untuk kali pertama. Ubed Sapan Karibnya berada pada ranking ke-26 tunggal putra dunia. Saat ini dia mengoleksi 44,721 poin. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, pemain timnas Indonesia Adrian Wibowo akan berkarir di Eropa. Dia dipinjamkan Los Angeles FC ke klub Austria FC Wacker Innsbruck. Kabar peminjaman Wibowo disampaikan Los Angeles FC pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Klub MLS itu berharap sang pemain bisa mendapatkan menit bermain di Wacker Innsbruck. Wibowo memang jarang mendapatkan waktu bermain di Los Angeles FC. Pemain berusia 20 tahun itu cuma tampil 2 kali di MLS sejak 2025, bahkan dikirim ke tim cadangan pada 2026. Wacker Innsbruck amat senang dengan kedatangan Adrian Wibowo yang dinilai punya potensi. Klub yang promosi dari Divisi 3 Austria ini menyiapkan Wibowo untuk mengarungi musim baru 2 Liga Divisi 2. Adrian Wibowo angkat bicara soal peminjamannya ke Wacker Innsbruck. Dia berharap bisa membuktikan diri di sana dan mendapat menit bermain yang banyak. Adrian Wibowo sebelumnya sudah debut bersama Timnas Indonesia pada September 2025. Pemain Indonesia berdarah Amerika Serikat ini bermain sebagai pemain pengganti saat RI menghadapi Lebanon di laga uji coba. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, Crescentia Mopok Ndiken memecahkan rekor nasional U20 lempar lembing putri yang sudah bertahan 17 tahun. Hal itu terjadi di The ICTSE Philippine Athletics Championship 2026. Crescentia mencatatkan lemparan sejauh 44,72 meter pada hari pertama kompetisi tersebut, melampaui rekor lama 17 tahun milik Ayu Ariandani sejak 2009 dengan jarak 43,20 meter. Atlet asal Merauke ini merupakan putri dari Timotius Sokaindiken, legenda atletik nasional peraih emas dan pemecah rekor dasar lomba pada SEA Games 1993. Pencapaian ini memperpanjang tren positif Crescentia setelah sebelumnya meraih perunggu di Singapore Open 2026 dengan lemparan 41,15 meter dan emas di Jatim Open 2026 lewat lemparan sejauh 40,44 meter. Dia merupakan bagian dari Papua Athletic Center atau PAC. Pihaknya menambahkan bahwa kolaborasi desentralisasi pembinaan bersama PT Freeport Indonesia melalui Papua Athletic Center atau PAC kini semakin membuktikan perannya sebagai pilar utama pencetak prestasi masa depan atletik Indonesia. Secara keseluruhan, skuad PAC yang mengirimkan 7 atlet ke Filipina berhasil mengumpulkan 4 medali yang terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Persaingan kawasan investasi di Asia Tenggara kian ketat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Riki selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Rusatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Digoda ya, digoyang dangdut mantul, mantap betul. Silakan pendengar yang ingin berdangdut bersama kami atau sekedar mau kirim-kirim salam untuk pendengar Rusatu RRI Batam lainnya, bisa menghubungi kami di telepon 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Rusatu RRI Batam di 0811778105. 1051.

0: Oke, pendengar, sebelum saya angkat teleponnya ini, saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp kami ya. Ada dari Mama Esa di Kuda Mantul, mantap betul. Kasih saya semoga batu elaka sembuh ya, amin, amin. Tolong boleh, kalau boleh tolong mainkan lagu Joko Tingkir. Oke, sudah saya putarkan lagunya Mama Esa ya. Salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak Mama Esa. Semoga sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada Nek Aswa mau kirim-kirim salam buat Pak Tohat, Pak Alang, Pak Kumis, Pak Gafar, Pak Uslimin, Pak Jigemoy, Tok Engke, Mama Dewi, Mak Azim, Mak Itam, Mak Kun, Nek Sakira, Nek Kembar, Naila, Kak Jail, Kak Jamilah, Siti Jamilah, Sarina QQ, Pak Mustafa, Pak Prabu, Mbak Leni, Malina, Roy Saputra, Bang Roni, Ani, Mak Dio, dan untuk semua salam tanpa terkecuali. Minta putar lagu Gerimis Melanda Hati. Sudah saya putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Nek Aswa. Sehat dan bahagia selalu Nek Aswa ya. Ada Bule Eva yang katanya mau dikasih lagu Jendol Dawet dari Didi The Kompot. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nepegi, Mak Dia, Bu Asri, Mak Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Mustafa, Unidasi, Melati, dan salam satu untuk semua. Mugi panjenengan Enggal Waras, Matur Suwon. Gye, sami-sami, terima kasih doanya Bule Eva ya. Ada Bang Abed Nego yang mau kirim-kirim salam untuk Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Alang, Pak Ngah, Bang Iman, Bang Enal, Nek Jasmine, Nek Sakira, Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Karin, Malina, Mak Dewi, Mak Fajar, Kak Fa, Mbak Tati, Bunda Bella Karaha, Sarina QQ, Mak Dia, Udin, Putri Cantik, Betty Lafia, dan juga Putra Rangsang. Terima kasih banyak Bang Abed Nego. Sehat dan bahagia selalu Bang Abed Nego ya. Ada Bang Roni yang hadir, mau request lagu Bagai Ranting Yang Kering. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Salamnya untuk Kasarina, Karaha, Betty Lafia, Putra Rangsang, DPG, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Adiansyah, Abed Nego, Ciku Norma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Ma Dewi, Ma Azi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu di STB ya. Ada Nek Sakira yang mau kirim-kirim salam buat Kak Nirmala, Kak Fa, Jamilah, Siti Jamilah, Mak Kun, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Aswa, Ma Dewi, Ma Boy, Unidesi, Melati, Abed Nego, Iman, Prabu Bangki, Cik Mustafa, Rani, Amira, Pak Kumis, Andi, dan salam satu untuk semua. Request lagunya Engkaulah Takdirku, sudah saya putarkan lagunya Nek Sakira ya, sehat dan bahagia selalu Nek Sakira. Ada Cik Asna di Melsem, mau request lagu Berkali-Kali dari Selpiyama. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Cik Asna ya. Salam-salamnya buat Moni, Mas Lidar, Lukas Wulan, Lukas, Sarinah, Kak Pah, Mas Prabu, Kapten Sam, Udin Buton, dan untuk semua yang hadir. Terima kasih banyak Cik Asna, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar silakan di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang Badut bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Monik, minta nyomak. Sehat Kak Monik?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh ya DJ Aziza ya.
0: Amin, amin, terima kasih Kak Monik banyak.
1: Iya, minum obat sayangku.
0: Oke, siap.
1: Minta lagu lah dulu.
0: Boleh, nak lagu apa Kak Monik?
1: Karena ini mendung-mendung, Moni indra lagu lah, denyutan hati, maaf, tujuh ke India.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan lagunya ya.
1: Iya, kesukaannya Kak Tengsam Pemuda India, Song Kumar kita.
0: Oke.
1: Oke, salamnya pertama buatnya Didi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Cepat sembuh, amin.
0: Terima kasih.
1: Sayang keluarga, sehat selalu sekeluarga dan murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Oke. Salamnya, salam spesialnya buatnya Kak Temsam Pemuda India, Mak Siti, Koko Ayam, Nenek Kembar, Mak Dia, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Desi, Ika di Jambi, Pak Ngam bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Udang Gala, Tura, Rahma, udah itu Nenek Karim, Nenek Peggy, siapa lagi ya? Koko Ayam, jangan dilupakan.
0: Oke.
1: Koko Ayam, Udah itu ada Mak Esa tadi yang di Singapura, kayak selalu sukses selalu, amin. Kayak gitu, besoknya aja. Oke, dah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Umaya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
2: Di Goda. Hujan.
0: Oh, hujan di sana?
2: Iya.
0: Oh, di sini belum lagi nih, Mbak Mustafa.
2: Tadi kan patung-patung gerimis, hujan dia rupanya dia.
0: Habis kena lagu gerimis langsung hujan ya.
2: Iya. Minta lagu dulu lah.
0: Apa tuh, Mbak Mustafa?
2: Denyutan. Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja ya, oke.
2: Salam-salam buatnya Aziza, Falifa, Megang, sehat.
0: Terima kasih, Cik Mustafa.
2: Hai. Buat itu yang tadi masuk, Monik ya. Bangkat Tim Sam Kumar, Kak Siti di Singapura. Buatnya yang Ucu di Bintan, Nenek Jain di Bintan, di Tanjung Pinang. Buat itu siapa? Sekar Wangi. Buatnya Nenek Indonesia. Buatnya Nenek Shakira. Buat Udin Boton, tak lupa ya.
0: Okay.
2: Buatnya Cik Yu, Karina. Tadi boleh pa. Salam kembali boleh pa. Siap boleh pa ya. Kak Pa. Buatnya Mama Mia. Ya, nenek, nah kakak yang cantik nenek kembar, Bang Salim alias Pak Nga, buatnya Seni Macan, buatnya tak ada tipe Bang Haji Gemoy, Bang Haji, buatnya Tunu Janggala, Iman, Kak Ana Kanyutan, Ani Roma Sungkutul Lalu, buatnya itu Siti Jamila, buat Lina Lemi, buatnya itu Bang Fahad, tak lupa adiknya si Bang Nur, apa? Dul Jais eh. Buatnya Emira Menego. Bang Talepa tu buatnya Bang Tu Enki. Ha, okay. Pak Lang, tadi Pak Lang eh. Bang Kumis, Putera Sang, Putera Lingga. Tak lupa kat anak saudara kita Rahma di Pekanbaru, Diana di Kinang. Tak lupa tu buatnya Andi Lau di Mantak, di Mandat. Sembilahan. Tak lupa kat, itu buatnya si Ikad dan di Jambi. Tak lupa juga banyak unik di Bandung dan Teratu. Tak lupa kejadian Aisyah.
0: Apa tu?
2: Gempa bumi 60, sekian tempatnya tu Ayu. Mbak Ayu sama tempat dia, mudah-mudahan dia tak apa-apa ya.
0: Amin. Semoga tak bersama ya.
2: Terima kasih. Maluku ya.
0: Iya, di Maluku.
2: Dan salam buat semua, satu jagat ya, Cik Aisyah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Sehat dan bahagia selalu. Barusan nih Batam turun hujan di Batam Center ya. Nyusul dari daerahnya Cik Mustafa ini ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak mau di Goda.
0: Kenapa tak mau, Kak?
3: Tak mau. Takut di Goda.
0: Ini Polina bukan sih? Polina. Kamu tak masuk Polina, sehat?
3: Lagi dengar radio.
0: Iya, sehat.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Ponina, nak request lagu apa, Puan?
3: Nggak, lagu Tega lah dari itu.
0: Siapa yang Tega?
3: Tega.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan. Silakan. Kirim-kirim salamnya, Puan.
3: Salam buat Adik Moni, Amalini, Ibu Kak Nia, Jamila, Ibu Pak Nabunda, Pak Alang tadi, Cik Mos, Pak Haji, juga Pak Sumo aja lah.
0: Oke.
3: Semua yang mendengarkan ya, yang salam tadi, salam balik. Terima kasih salamnya ya.
0: Oke, terima kasih Puan Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Lina. Sehat dan bahagia selalu Puan ya.

0: Oke, silakan mendengar 4633 51. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Pak.
0: Selamat siang, dengan siapa dan di mana ini, Kak? Dengan siapa?
1: Lelah.
0: Oh, dengan dipenyalai dengan Kak siapa?
1: Kak Jamila.
0: Oh, Kak Jamila rupanya. Oke, sehat kabarnya Kak Jamila? Sehat kabarnya?
1: Sehat, Kak. Kalau tak sehat, tak boleh sehat, tak sehat. Jadi ketegang nomor.
0: Siapa tahu, bukan fisiknya yang tak sehat, hatinya mungkin lagi tak sehat, kan?
1: Sehat. Tapi bilang tak sehat, karena dia rasa kak bilang nomor pula. Jadi sehat aja lah. Sehat. Selalu juga kenapa, Kak?
0: Karena kasihkan makan permen nih, jadi sakit gini.
1: Makan lupa.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Isinya hujan ya, baru teduh.
0: Di sini malah baru deras.
1: Lebat, hujan dia mau buka lagi, tak banyak masuk ya.
0: Alhamdulillah rezeki ya.
1: Lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa, Kak Jamila?
1: Dari Tamu Dosaku, dari Julia Citra.
0: Lagu apa?
1: Dari Kamu Dosaku.
0: Oh, oke, siap.
1: Salam-salam sikit.
0: Boleh, sila.
1: Salam-salam, Mbak Giza, tak selalu saya, Mbak Lupa. Buat Mbak Peggy, Mbak Fajar. Mbak Fakira, Mbak Lila tadi ya.
0: Iya.
1: Mbak Lila. Satu untuk semua, Giza.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kak Jamila. Seren baiknya selalu di penyalai ya. Oke, kita bacakan lagi yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Lukas Wulan di Kobel Sawang hadir. Katanya mau kirim-kirim salam buat Mama Mia, Bunda Zaima, Mama Sopi, Kak Siti Jamila di Guntung, Kak Muni, Kak Jamila di Penyanglai, Ci Asnah, Risa Putrai di Sutikno, Zainal Enal, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Juliana di Tanjung Medang hadir monitor. Mau request lagu Kehilangan dari Roma. Oke, kalau sempat kami putarkan nanti ya, Kak Juliana. Kak Juliana mau kirim-kirim salam nih, katanya buat Ma Azi, Bang Aziz, Bang Zainal, Kak Zaimah, Ramlah, Ram, Ika Jambi, Nek Peggy, Kak Raha, Lizawati, Kak Timah, Kak Sarinah, Piyayu, Itanuh, Kak Ros, Raimah, Raini, Maibah, Kak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulis, Wak Normi, Pak Mor, Mas Pembangkit, Ayam Kokok, Putra Rangsang Putra, Lingga, Ayu Maluku, Pak Zaini, Bang Jais, Bang Emira, Roni, Rahma, Pekanbaru, Udin Buton, Betty Lavia, Pak Manap, sekeluarga, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya, lengkap ya, diketik sama Kak Juliana ya. Terima kasih banyak Kak Juliana, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar, langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Monik ya. Lagu Eva Bonita dengan Jejaka India.
2: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Rabu 17 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: your attention.
1: Masih di program Digoda di Gaya Dandut Mantul Mata Betul pendengar. Kita masih masuk di Digoda ya. Kita sudah masuk di sesi terakhir Digoda. Silakan bagi pendengar yang ingin kirim-kirim salam atau mau request lagu dan kesukaan Anda, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp kami ya pendengar. Ada dari Mama Oki di TBK. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ziza. Waalaikumsalam. Salamnya buat Ananda Fika beserta keluarga besar di Pulau Mongkol Belakang Padang Batam. Kalau bisa minta lagu Hujan dari Eri Susan. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Mama Oki ya. Terima kasih banyak Mama Oki, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Yani di Seberas mau kirim salam buat Kirana, Sua, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Sul, Pak Oteh, Suwadi, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Mang Yani, sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum, Digoda.
2: Digoda, ikan yang dandut, mantap, betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kakak siapa ini?
2: Kak Ani, yang itu Vicky.
1: Kak Ani, macam mana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat suara.
1: Lagi dicuri orang di suara saya.
2: Minum air hangat.
1: Siap, nanti kami minum ya.
2: Minum lagu lah.
1: Boleh, nama lagu apa Kak Ani?
2: Lagu Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu, oke.
2: Ada?
1: Ada dong.
2: Salam ya.
1: Sila.
2: Salam untuk ayam kokok tadi ya, Uden ya.
1: Oke.
2: Rumah di sini, Bu Jamri, Lijah tadi, Abang Norani, Kak Lita, yang di sebelah lama ya. Bupu Rani yang lama dengan suaminya pun, nama Atan ya. Anak dia apa, keluarga di semua. Yang di sebelah, yang di lebih senara, Gapar, Galah, Nopi, Pak Awal ya. Yang diburu, yang semua, yang satu untuk semua ya.
1: Okay.
2: Untuk suami kami yang tersayang, anak, keluarga semua. Untuk Abiza, selalu ya.
1: Amin, terima kasih ya.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ani. Sehat dan bahagia selalu Kak Ani ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum. Terputus nampaknya ya. Halo, Assalamualaikum, Digoda.
2: Waalaikumsalam, Digoda. Digoda yang dandut, mantul, mantap betul.
1: Mantul, dengan kakak siapa ini?
2: Dengan Kak Mila, dengan Mbak Kak Sama aja.
1: Kak Mila, sehat Kak Mila siang ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ayuja, bagaimana?
1: Alhamdulillah, saya pun sehat, suara aja hilang sikit.
2: Banyak minum air putih.
1: Oke, siap Kak Mila. Kak Mila, dari kas lagu apa siang ini?
2: Lagu Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam, oke boleh.
2: Arek kan?
1: Oke, siap, nanti kami putarkan. Silakan salam-salam ya Kak Mila.
2: Salam bersama untuk Azizah keluarga ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Buat Wak Norni, Pak Zaini, Mbak di Teluk Buntal, Ibu Norma, Nek Tegi, Tuk Enki, Bestra anaknya Intan, Juliana, Tanya Medang, Mama Lina, Mama Leni, Putri Cantik, Bu Lepa, Nek Azwa, Nek Kembar, Mama Azi, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amik Nego, Siti Jamila Sultan, Nani, Putra Rangsang, Gapar, Mak Rempong, Maliana, Mak Liana di Putra Damai, dan juga Mak. Mama Dewi, Melati, Amat Jaiz, Udin Buton, Pusul Limin, Roni, Emira, Ahmadi, Pangke, Buk Lepa, dan satu untuk semua saya.
1: Okay.
2: Selalu dah.
1: Amin.
2: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kamila. Saran bahagia selalu ya Kak. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Digoda, ring dan duit, mantul, mantap betul.
1: Mantul.
2: Kenapa ya karunya ya?
1: Iya nih, lagi dicuri orang suara saya.
2: Oh, bukan hanya makan durian kan?
1: Bukan lagi, belum lagi makan gunung durian ini.
2: Oh. kasihan udah Riza ya, tapi banten, tapi mantap pula kalau Riza terserah gitu.
1: Tapi saya pula yang capek nih.
2: Kasihan Riza kasih baju waktu yang banyak tuh, ingkakan aja ya. Kata baju siapa pun dia juga ya. Aji bukan ya, punya baju. Jalan tempat baju jadi satu.
1: Oh, patutlah.
2: Salam salam saya. Pengorbanan saya dari masyarakat.
1: Oke, siap.
2: Salam untuk Abiza. Semoga mulut kita selalu saya. Semoga kita sembuh cepat.
1: Amin. Terima kasih
2: banyak. Ada Pak Haji Kaji juga, ada Iman, ada Malini Malina, ada Tengka Kawin, Boy sama Roy ya.
1: Okay.
2: Ada Malini Malina, ada Riyadi Penyala juga, Surimin, ada Madihan, ada Jamila juga. Jamila ada tiga, situ kan ada sama Kak Mila tadi. Ada Api Nego sama Roni juga ya, ada Inira. Ada Kak Mastura, Norgrukis, ada Mas Lidar juga, Mie Gembar, Mak Dio, Mbak Tuta, Mbak Dinda, ada Alif juga dari Balai. Salam semua aja ya.
1: Oke, siap balai. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Bang Gala. Sehat dan bahagia selalu Bang Gala ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda. Silakan masuk, naik kembar.
2: Makasih, tak payah nanya siapa-siapa kan, dah ada tanda. Ya, Lizah. Usah banyak-banyak baca dan diam, Lizah ya. Kembali akan Lizah sehat selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih, naik kembar.
2: Kalau dapat Lizah, WA-nya 20, yang masuk kat terima 20, 40, doa 40, tu kabul Allah, Lizah.
1: Besok saya tak bisa siaran lagi nih kalau 40 orang diomongin semua ya.
2: Boleh, anu aja bata-bata saja yang semampunya aja ya.
1: Oke, siap deh kembar.
2: Amin, salamnya buat Riza sehat cepat, nak kemudian cepat sembuh.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu apa namanya ujian di Muharram itu Riza, ujiannya itu Riza.
1: Langsung ya.
2: Sabar. Terus untuk Nano sehat selalu semuanya. Buat menggalah tadi nenek kembar monitor dari awal sampai akhir, dari pantun sampai akhir. Terus nenek kembar monitor, terima kasih banyak semua dan ninggal nenek kembar. Nenek kembar ucapkan terima kasih semua apa yang ninggal nenek kembar tak disebut satu-satu. Buat nenek kembar monitor itu boleh Fadal minta lagunya Cendol Dawet belum ya?
1: Belum naik.
2: Okeylah, aku itu mungkin Dawet. Aku minta lagi aja lah, Rika Sugiyato.
1: Yang apa tuh?
2: Tersisih.
1: Tersisih ya, oke.
2: Salamnya buat Palang tadi, makasih Palang lagunya, lagu kesukaan Nek Kembal. Mudah-mudahan sehat selalu Palang malam buat dari lagu apa Lentak Melayu tadi ya.
1: Oke.
2: Oke, Riza semuanya sehat selalu dari Nek Kembal, terima kasih dan ninggal. Nah, ninggal Nek Kembal monitor nih, Nek Kembal doakan. Yang monitor membuat kamera tidak di absen lah pokoknya pokoknya kembali monitor. Terima kasih banyak.
1: Okay.
2: Terima kasih banyak kepada akan buat Riza cepat sembuh Riza hati kalau pulangnya.
1: Terima kasih nak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nak kembali. Sehat dan bahagia selalu nak kembali ya. Baik, terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini dalam Digoda di Kainanut Mantul Mantap Betul ya. Terima kasih yang sudah bergabung baik itu via telepon dan juga via WhatsApp, baik itu yang kirim-kirim salam atau request lagu dangdut. Sekali lagi terima kasih banyak, tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza sekalian pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Saya Aziza pamit, sampai jumpa. Kita putarkan lagu Kamelia Malik dengan Segudang Rindu.

0: kali mesin, dikali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 17 Juni 2026. Diawali dari Batam, dengan maraknya pencurian besi kabel penutup drainase hingga berbagai fasilitas publik di Kota Batam mendorong Bupati Batam mengambil langkah pencegahan yang lebih serius. Tidak hanya memburu para pelaku pencuri, dan juga Bupati Batam kini berupaya menutup mata rantai penjualan barang hasil kejahatan melalui kerjasama dengan aparat kepolisian dan pelaku usaha scrap. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama Polda Kepri, Polresta Barelang, dan pelaku usaha scrap yang ada di Kota Batam. Informasi berikutnya dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun rupiah untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata di Indonesia. Dan Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif sebesar 1,01 triliun untuk tahun 2027, dan menurutnya angka tersebut berada jauh di bawah kebutuhan ideal kementerian mencapai 3 triliun rupiah. Informasi yang terakhir masih dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga cabai merah terus mengalami kenaikan hingga pekan kedua Juni 2026. Secara nasional, hingga harta atau rata-rata cabai merah kini mencapai Rp56.537 per kilogram, dan Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widyasanti mengatakan harga cabai merah saat ini telah melampaui harga acuan penjualan konsumen, dan hap cabai merah berada pada kisaran Rp37.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Itu berkaitan informasi-informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Prosatir Batam. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan terus dengarkan informasi di RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan. Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim perdagangan dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

semua koma satu RRI Batam di Asturo dengan Hey mengantarkan kita ke 28 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama Batam Center Indonesia. Kita hadir di program informasi-informasi seputar Indonesia dan juga Indonesia masa kini, dan informasi terbaru dilansir dari Antara, di mana kebersamaan dan juga jejak literasi dan juga numerasasi dalam mencetak SDM unggul di wilayah Nusantara IKN. Informasi terbaru dari Antara, di mana tengah deru pembangunan infrastruktur yang menjulang di ibu kota Nusantara IKN, ada satu hal lain yang dibangun dengan penuh ketelatenan, bukan jalan raya, bukan pula gedung perkantoran, melainkan kualitas berpikir dan juga karakter generasi penerus bangsa. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikdasmen bersama Otorita Ibu Kota Nusantara dengan dukungan program inovasi kemitraan pemerintah Indonesia Australia terus memperkuat fondasi pendidikan dasar melalui program penguatan literasi dan juga numerasi. Upaya ini menjadi langkah nyata agar IKN tidak hanya dikenal sebagai kota yang megah secara fisik, tetapi juga sebagai tempat lahirnya sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan juga berdaya saing tinggi. Sejak diluncurkan pada 2024, program tersebut tidak hentinya mengganti atau kegiatan seremonial semata. Program ini juga berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau ruang-ruang kelas di kawasan Sepaku serta wilayah penjangga IKN. Hingga pertengahan Juni 2026 telah dilaksanakan 8 kali rangkaian pendampingan rutin. Puncaknya berlangsung pada 11 Juni 2026 kemarin melalui kegiatan gelar karya peningkatan mutu pembelajaran sekolah dasar. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang selalu dilakukan secara konsisten. Deputi Bidang Sosial Budaya dan juga Pemberdayaan Masyarakat OK atau OIKN Ali Mudin menyampaikan bahwa dampak program ini telah mulai dirasakan secara nyata, dan penguatan literasi dan juga numerasi yang dijalankan 2024 telah membawa perubahan pada proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang secara rutin mendapatkan pendampingan, dan perubahan tersebut tidak hanya tercermin dari peningkatan kemampuan siswa tetapi juga dari perubahan cara pandang dan cara kerja para pendidik. Asmen Bunga tidak hanya berfungsi untuk mengukir hasil akhir pembelajaran tetapi juga menjadi dasar dalam merancang strategi mengajar yang lebih baik dan juga lebih tepat. Perubahan-perubahan serupa terjadi pada kepala sekolah dan juga pengawas. Mereka tidak hanya lagi berfokus pada aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan aktif mendampingi guru dan siswa dalam proses belajar. Inilah inti dari perubahan, membangun sistem pendidikan yang berpusat pada peningkatan mutu, bukan sekedar memenuhi target formalitas. Informasi terbaru untuk Anda di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar berita pertama, kita awali dari RRI Ranai. Forum Anak Natuna Susun Suara Anak Indonesia 2026 angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yus Pianti.
2: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Rafli Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memastikan hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Rafi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya, proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
3: Ini merupakan kegiatan dan judul kegiatannya adalah penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu terjalankan.
2: Kegiatan pada pelaksanaan tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan

0: memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
1: Iya, ada berapa jumlah peserta yang ikut?
0: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
2: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta. Di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian Yusfianti melaporkan.
3: Pendengar dari RRI Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Selengkapnya akan dilaporkan Alwis Surya Maja.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP

bekerja sama dengan pemerintah. Bagaimana menyediakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai.

0: menjelaskan bahwa sistem akan mengarahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
1: Sekolah tersebut kalau menurut analisa kita di kecamatan kita ini kan merupakan sekolah pendidikan kecil. Wilayahnya dalam artian begini, dalam artian wilayahnya kayak kantor kota kan penduduknya kecil, 50 atau satu lagi saya

0: mungkin CP1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan sistem itu sekolah swasta yang
1: tadi sampai yang terdekat. Program sekolah swasta gratis ini dapat menjadi solusi berkelanjutan.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita dari Bengkalis. SDS Aisyah Bengkalis menggelar pawai takruf dalam menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Dan informasi lengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
1: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis ini langsung mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
2: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5, kemudian dengan bergabung dengan SMP Muhammadiyah Bengkalis, kemudian ada Rafidi, ada paket D lah dari wali.

0: murid, bukan dari kami majelis guru.
1: Selain siswa, wali murid juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Orang tua peserta diminta mengenakan pakaian berwarna putih dengan peci hitam bagi laki-laki atau jilbab putih bagi perempuan. Jika tidak tersedia, wali murid dapat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah. Salah seorang wali murid, Maya, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan SDS Aisyah sangat positif. Selain pawai, juga ada market day dan juga tausiah.
2: Menurut saya ini kegiatan yang sangat positif. Nah, di samping dengan ada kegiatan market day, tadi juga ada tausiah. Itu juga memberikan suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah SD Aisyah Bengkalis.
1: Dengan kegiatan Satu Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan pawai ta'aruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SD Aisyah Bengkalis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dengar, selanjutnya dari RRI Pekanbaru terkait dengan pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.

0: proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polres Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
1: Satlantas Polres Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polres Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
0: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
2: Terima kasih kepada Bapak-Bapak
0: melalui kegiatan nobar tersebut. Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, NRI Pekanbaru.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Dari RRI Batam kami sampaikan, tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas, Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan dilaporkan Bedi Prabu.
5: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain krusial, menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
6: SNI standar nasional Indonesia ya, jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga. Kalau seperti itu gampang dilaba-laba karena apa, ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini, kalau sudah terbentur sudah pastilah.
5: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
4: Pendengar, kompetisi dan festival sepak bola usia dini sekolah sepak bola Sri Srindit P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Untuk selengkapnya dilaporkan Aprizal.
7: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, Sekolah Sepak Bola SSB Srindit Muda P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
8: Dalam rangka mengisi waktu luang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
7: Selain itu Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Srindit Muda P2KR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
8: Ya, kalau untuk yang seperti ini, kan ini kan mungkin ini yang pertama sekali kita laksanakan. Karena kan sebelumnya belum ada yang melaksanakan untuk kompetisi usia dini. Maka kita mencoba melakukan ini gebrakan sedikit untuk memberi contoh, mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun dinas terkait yang membidangi bidang olahraga macam Bispora, mereka mau memperhatikan ini bisa digulir setiap libur sekolah, bisa digulir seperti ini. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
7: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batu Ubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, yang dipusatkan di lapangan sepak bola Sisrindi Ranai. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan bahwa pemerintah kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Untuk selengkapnya akan disampaikan Melati Oktawina.
9: Harus betul-betul memudahkan akses pelayanan perizinan investasi.
4: Wali Kota Padang Fakli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakli menyampaikan iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
9: Karena kacamata kita jangka panjang, bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah, ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari kesempatan kita. Tahun 2025 pencapaian kita 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
4: Wali Kota Padang Fakli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fakli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan.
10: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD berstatus tipe C dan akan tuntas di tahun 2027. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
11: Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD tipe C 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI Bukit Tinggi mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki RSUD berstatus tipe C. Wilayah tersebut tersebar di 24 provinsi dan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya banyak daerah tersebut baru memiliki rumah sakit tipe D dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan tersebut juga Kementerian Kesehatan RI menargetkan pembangunan RSUD tipe C di daerah-daerah tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dan mewujudkan itu semua juga Kemenkes RI telah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk mengawal pembangunan rumah sakit paru di kabupaten dan kota di Indonesia termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek berjalan sesuai target yang diinginkan. Sebagai yang memiliki itu, seperti apa?
12: Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit tipe C-nya, rumah sakit untuk pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit tipe C. 21 jadi Papua. Yang di Papua yang sudah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya Pak Sunarto ini yang langsung sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan, termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota maupun provinsi, atau rumah sakit KMKS.
11: Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% yang memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar tersebut, sementara hanya 275 rumah sakit yang telah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
4: Dan selanjutnya pendengar, dari RRI Batam, Jasa Raharja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Selengkapnya akan dilaporkan Fajar Walinda.
13: PT Jasa Raharja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasa Raharja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
14: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik, karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
13: Beberapa upaya Jasa Raharja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety camping on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasa Raharja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
4: Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
15: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Henry Arnis tinjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Henry Arnis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih cepat, efektif, dan mudah. mudah. Menurutnya pelayanan berkualitas harus dimulai sejak pasien pertama datang. Karena itu sistem administrasi sederhana dan responsif penting untuk memberikan kenyamanan. Selain administrasi, wali kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu terus disempurnakan. Tujuannya ciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Hernianis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan pasti.
16: Peninjauannya nanti kita evaluasi untuk sementara. Ya, tujuan kami kemari tentu memperbaiki keadaan sakit ini bisa bermanfaat.
15: Hendriani juga meninjau kondisi lingkungan RSUD pada malam hari. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu exiting dan penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemerintah kota ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Hal yang masih perlu dibenahi harus segera ditindaklanjuti. Hendrianis menegaskan komitmen dorong peningkatan kualitas kesehatan, masukan dan arahan dapat jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan RSUD Padang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bengkalis. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nur Fitriani melaporkan.
17: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
18: Jadi itu kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya apa. Kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musala, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
17: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
19: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
17: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, bermodal dana wakaf produktif budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Dan dari RRI Padang, Dodi Setio melaporkan.
20: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN Fadli Septa Fiandra mengatakan, Panen lele bulan ini merupakan keenam kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya satu kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi tiga kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
1: Ini dana wakaf artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan dan kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma satu kolam, kemudian sudah menjadi dua kolam, kemudian menjadi tiga kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12 ribu bibit. Jadi sepatu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
20: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada dua kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali 1,1 Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 17 Juni 2026. Di informasikan terbaru dilansir dari RRI.co.id dan juga beberapa informasi yang lainnya tentang pernyataan Luhut soal bansos uang tunai sebesar 5,4 juta rupiah ke seluruh warga Indonesia adalah kabar hoax. Penjelasan adalah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial atau bansos senilai 5,4 juta rupiah yang akan diberikan pada seluruh warga negara Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Juru bicara Ketua DEN RI Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai sebesar 5,4 juta tidak diberikan ke seluruh warga Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi, estimasi, akumulasi, dan juga maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Itu mendengar informasi bahwa tentang pernyataan Luhut soal bansos uang tunai sebesar 5,4 juta rupiah ke seluruh warga Indonesia adalah kabar hoax. Dan untuk informasi-informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, program Cek Fakta, dan tentu untuk informasi lainnya hanya terus di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
4: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kembali di 1,1 terbatas pertemu malam sepi bersama Okai mengantarkan kita 24 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia bersama sahabat Anda Ariel hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu koleksi terbaik dengan penemu malam sepi untuk Anda di sore hari ini, edisi 17 Juni 2026. Satu informasi terbaru dari dunia kesehatan di mana sebuah studi yang menemukan obat berbasis tembaga mengurangi protein akan mengakibatkan Alzheimer. Di mana sebuah studi dilakukan di Melbourne, tim peneliti dari Australia menemukan bahwa obat-obatan yang mengantarkan tembaga ke otak dapat mengurangi secara signifikan protein beracun Alzheimer serta meningkatkan memori spesial jangka panjang dalam eksperimen laboratorium. Studi tersebut menunjukkan bahwa CU, senyawa tembaga yang mampu menembus otak dan juga membantu membersihkan protein beracun dapat memperbaiki pompa pembuangan limpah vital pada sawar darah otak, di mana ini akan membuka jalan baru untuk mengobati disfungsi neurovaskular yang disebabkan oleh Alzheimer yang jenis demensia. Dan ini merupakan penyebab kematian utama di Australia, menurut pernyataan dari Universitas Monash Australia, dirilis pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Pada penyakit Alzheimer, sistem ini yang digerakkan oleh pompa P-glycoprotein mengalami gangguan sehingga memungkinkan protein amyloid beta beracun menumpuk di otak. Dan menurut para peneliti, temuan yang dipublikasikan dalam CSA atau Chemical Neuroscience tersebut memberikan pondasi kuat untuk mengeksplorasi terapi biometal seperti CU guna melawan disfungsi pembuluh darah dan juga kehilangan memori pada penyakit Alzheimer. Penulis utama studi ini adalah Jay Fan, seorang dosen di Universitas Ilmu Farmasi di Australia, di mana dia mengatakan bahwa pengobatan tersebut berhasil melibatkan pembuluh darah otak untuk menurunkan kadar protein beracun hingga menghasilkan efek positif pada perilaku. Kemudian juga studi tersebut menunjukkan bahwa CU meningkatkan kadar PGV sebesar 2,41% dalam model Alzheimer secara efektif menghubungkan perbaikan sawar darah otak dengan mengurangi protein beracun serta peningkatan fungsi kognitif. Dengan peningkatan fungsi pompa tersebut, otak akhirnya dapat membersihkan limbah yang terperangkap selama 56 hari dan perawatan tersebut mengurangi amyloid beta beracun sekitar 42% dan juga meningkatkan pembelajaran spasial hampir 44%. Penulis senior Profesor Joseph dari MPS mengatakan bahwa CU atau ATASM, senyawa tembaga yang memiliki sifat antiinflamasi dan juga neuroprotektif, telah diuji dengan aman dalam uji klinis untuk penyakit Parkinson dan juga ALS, berpotensi mempercepat jalannya ke dalam studi dan juga manusia untuk penyakit Alzheimer. Itu informasi dari dunia kesehatan di mana studi ditemukan obat berbasis tembaga akan mengurangi protein beracun Alzheimer. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk Anda yang terus berbenah dan juga menjadikan diri lebih sehat, lebih semangat dan juga lebih damai dalam segala hal. Dan mudah-mudahan informasi-informasi dari dunia kesehatan akan menjadikan acuan terbaik untuk Anda untuk terus hidup berdamai dan juga hidup sehat.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi. Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 17 Juni 2026. Informasi pertama, persaingan masuk sekolah negeri di Kota Batam pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berlangsung sangat ketat. Hingga penutupan pendaftaran pada 14 Juni lalu, jumlah pendaftaran SMA dan juga SMK negeri telah jauh melampaui daya tampung yang tersedia. Data yang lama resmi, SPMB Kepulauan Riau mencatat sekitar 15.104 calon murid pendaftar di jenjang SMA dan tersebar di 102 sekolah negeri sekepri, sementara pada jenjang SMK jumlah pendaftar mencapai 16.443 orang untuk memperebutkan kursi di 41 sekolah negeri. Informasi kedua dilansir dari rri.co.id, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Khodari mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah secara nasional, dan program prioritas ini telah mencapai realisasi sebesar 323.213 unit hingga pekan kedua Juni 2026. Sebagai informasi yang terakhir, masih dari rri.co.id, dikabarkan Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan juga Umrah Muhammad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan juga Umrah Daniel Azhar Simanjuntak. Pertemuan berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa Harlambang ataupun di Hamblalang di Bogor pada 17 Juni 2026. Agenda utama pertemuan membahas laporan pelaksanaan ibadah haji 2026, dan pemerintah juga menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.10 menit, pukul 18.10 menit hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna, semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the
2: World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI

0: subtema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
1: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
2: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
1: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
5: Industri meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
7: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta

0: Rp628.200.000 kepada PT Tebo Indah.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
2: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
3: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
4: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
7: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilan itu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilan 6 juta, berat lah begitu. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
6: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
8: Dan ketika ditanya belanja apa, ada F&B, ini kita ada data ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira itu nominal 25.000. Dan waktu bilang tentang bunga, kita bilang tentang kopi-kopi murah, gitu ya.
6: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini mendengar penerbangan jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
11: Iya. Pak ini bersama ibu.
12: Iya.
11: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
12: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu kan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
10: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
13: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, Para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
14: Halo, saya Awang.
13: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
14: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
13: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
14: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
13: Ya, terima kasih Mas Awang.
14: Ya, sama-sama.
13: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manisa semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Batam malam ini.
1: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi kami ucapkan selamat malam dan selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk edisi hari ini, tepat hari, yaitu hari Rabu malam Kamis, tanggal 17 Juni 2026. Selamat malam dan semoga amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim.
0: Malam ini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abuya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 Riri Batam, atau melalui streaming di rri.co.id. Nah pendengar, kembali di malam hari ini ada di teman akhir Bintara untuk Batam Malam, sampai nanti tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu informasi untuk Anda, Dinas Pendidikan di Kota Batam segera menerbitkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gadget di kalangan pelajar. Nah, langkah ini dilakukan pendengar supaya melindungi anak dari berbagai dampak dunia negatif digital, termasuk potensi terpapar radikal dan jaringan terorisme. Disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, pengawasan terhadap penggunaan gadget tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga orang tua di rumah. Nah, di mana terdapat kasus anak asal Batam yang diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringannya berafiliasi dengan kelompok terorisme, karena itulah perhatian dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak perlu ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan dengan menerbitkan surat edaran ditujukan kepada sekolah maupun orang tua mengenai pengawasan penggunaan gadget, juga meminta kepada sekolah dan guru untuk berpikir aktif, artinya berperan dalam membatasi penggunaan ponsel selama kegiatan belajar berlangsung. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pria Taman 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta, kita hadirkan dulu untuk lintas informasi malam hari ini di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi, kita ikuti lintas informasi.
0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan lintas informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berinisial RS ditangkap saat Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja di kota Tanjung Pinang. Lintas informasi selanjutnya, kembali kami hadirkan, Telkomsel kembali menghadirkan program Terpujilah Guru sebagai upaya meningkatkan kompetensi digital tenaga pendidik. Kali ini pelatihan digelar di Segara Seafood Batam untuk melibatkan 40 guru dan berbagai sekolah di kota Batam. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, kita hadirkan untuk Anda, Dinas Pendidikan Kota Batam segera menerbitkan surat edaran terkait pembatasan pengawasan penggunaan gadget di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif dunia digital, termasuk potensi terpapar paham radikal dan jaringan terorisme. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Esti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Esti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawan yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Esti Fauzi bisa dan dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas.
0: Ternyata

0: kedua-duanya nih mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka RRI kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita
0: bener
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Yeay. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu, rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih? Oh,
2: makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat datang ya di ruang
0: rindu. Ini
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Yes.
2: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya. Gitu. Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni di Ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Kita ada letak
1: tempat-tempat
2: dia ya, biasa ada berapa kali
1: tempat ya nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Purwasi, Liz Mainawati, Julian Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits
0: loh. Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong mbak.
1: Nggak bisa dong kan kita tinggal minta sama mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti? Ikut. Ceritanya gimana mbak Liz?
0: Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar dan Ria itu bestie banget deh sama gue karena
1: sama dong.
2: Benar, bestie
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
1: gitu
2: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Kamu
2: masih muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet ini.
2: 35 berapa puluhan yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support dan ya. Alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
1: Iya,
2: sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Yaudah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: Eh tapi Black jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin terus suara Ria itu keren banget, nggak berubah sedikit pun
0: gitu ya,
1: yang balis ya, nggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga
2: ya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman, dari coba aja coba-coba ya, akhirnya terus Julian coba ya, iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan, dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Wow. Alhamdulillah ada.
0: Kosong. Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma
2: pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku?
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
2: udah, itulah next, itu next aku
1: ya.
2: Tukar
1: next ya Maria ya,
0: siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert?
3: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
3: Oh, ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke. Okay.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya. Orang Medan. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau musik dan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu timur-tengah lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
0: Itu saja ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari Bawo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati.
2: Malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
2: awet
4: muda
2: Ana.
4: Banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu?
4: Oh iya,
0: bagus ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
2: 1988. Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
2: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
4: Terus
0: siap.
4: Sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
4: Dari itu okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. Menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
4: ya salam-salam dulu.
0: Boleh. Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pandi Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Kan
5: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Tori-Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Hadi,
0: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih, Bang.
6: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya, Bang Andi.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku yang tahu ya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Karena ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya Bang
6: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
6: Makasih ya, terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak jalur masuk bisa, Mas.
0: Enggak. Kita ke toli-toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap.
7: Bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Selamat malam.
7: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
7: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga.
7: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
0: saya kenal
7: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis dan
1: terima kasih
7: semuanya.
1: Terima kasih.
7: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat
7: malam okay. untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak
0: Haryanti. Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan okay, yang sudah disampaikan ya. Okay. Yang pertama mas. Tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu Mbak. Dari Mbak Ria sama Mbak Lis okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi
0: okay.
2: Jadi aku sendiri Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
1: itu
2: ya.
1: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Nah, 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung biasa. Tapi mau gak salah aku lagunya itu
1: ya kan? Tuh keren emang kan? Cumanya udah sering, dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang ya, cuma
0: oh, okay,
2: karena
0: okay.
2: nenek aku tuh gak kasih aku gak nyanyi kasih. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Dina Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
1: Iya benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Pambers.
2: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya, begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya.
2: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Penyanyi pembukanya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
2: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Okay.
2: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
2: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
2: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
2: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
2: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
2: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
2: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu ya Mbak Lisya. Iya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Kok ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, aku 3 anak. 3-3 nya udah married.
1: Tiga-tiganya kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria,
2: iya. Ya. Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
1: masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: karena aku itu pun aku kursusin
0: ya, gitu. Iya.
2: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
8: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi. Ya.
8: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
8: Kalau
1: ingat juga
8: malas.
2: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa
1: karena
2: emaknya
1: yang orang tua.
8: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tidak tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
8: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau.
8: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
8: Iya, iya.
1: Nah,
2: nyanyi. Pasti. Oh, maksudnya anaknya?
1: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
1: nyanyi
2: kampusnya.
1: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar, iya main musik.
0: Fales, Shay.
1: Mbaknya kan panggil aku Shay. Karena kita besti, Mas.
8: Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
8: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
8: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya. Aduh, seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, selain gitu. Nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita tiarap, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini, keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
8: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya,
0: cateringnya.
1: Enak loh. Coba dikirim ke
8: senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
1: Masakannya.
2: Iya.
0: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
1: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
0: suara
1: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu.
1: Wah, masa, ini suaranya,
2: oh,
1: ini
2: ya, ini suaranya gitu. Ya, iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya, dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Ciri khas
2: ya. Jadi enggak bisa dicuri.
9: dan gak bisa niru sama itu orang.
1: Benar-benar suatu karunia
9: ya. Talenta banget ya.
1: Betul.
9: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
9: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya. Ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
9: Dari pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
9: Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
1: Alhamdulillah. Prestasinya.
0: Mbak Lis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
9: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
0: Ini yang dulu ya.
9: RBT terakhir berapa tahun sebelum sebelum ini?
0: Pandemi.
9: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia,
9: Maria ya.
0: Iya, Oke.
9: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebal
1: masih di situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
9: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
8: Kita tuh tahun
9: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan. Aku tuh baru punya anak satu kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siritonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
9: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
9: Ya, Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
1: Tapi seru pastinya.
0: Ada
1: latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
9: Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
8: Adipura
9: kan kita beberapa kali
8: dapat.
0: Itu kan bukan lagu komersial ya.
9: Bukan. Memang program dari
0: pemerintah
9: DKI Jakarta Selatan. DKI dan Jakarta
0: Selatan. DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab.
0: Nah, Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
9: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh.
9: Suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
1: gak
9: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
9: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun, Ria. Akhirnya beliau konser 1994 kalau enggak salah.
9: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya,
9: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: tetap
9: mereka
1: bisa.
9: Niket sama Juliet bisa, bisa dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu nggak pakai ABCD itu langsung mau sama siapa jadi di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue?
2: Mau nggak sih gitu?
1: Ya mau aja kok. Barian nggak ngapain? Oh, next ya, next. Konser
0: siap.
1: Kedua.
0: Siap. Ya. Ya kita udah lama banget ngobrol. Kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
0: Ini ada lagu. Kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol kita lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, sebelum pendengar yang di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwo.
0: Oh. Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0817972791 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Selamat Mawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya, Ibu.
2: Aduh Mas Yudi enggak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Enggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu, Tan. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi kembali.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: ya,
0: ya kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Ah, halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Lisya. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini pertanyaannya apa ya, waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya
0: oke. Ditunggu ya
1: nanti
2: apa Mbak
1: ya.
2: Mas Yudi salam dong.
0: Ibu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Ya. Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
4: Dinda,
0: malam.
4: Selamat malam. Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Purnamasari, Jayu, Ismail, Lopa Barek.
0: Alhamdulillah baik.
1: Apik Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda,
4: saya
0: Pangesta ya.
1: Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz. Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh,
1: kok
0: kok
1: keputus?
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, oh, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan. Aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 di foto Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh, Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang iya, mereka enggak iya, ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih, sama Nafa ya.
5: Oke, pokoknya sukses lah pokoknya untuk
0: Mas Yudi
5: terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu
1: kayaknya. Iya nih, bawa kue iya teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak dan
1: monggo.
0: Oh, iya. Oke, okay. Bali selamat malam katanya.
3: Minjem Muni, Teteh. Ya. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, iya, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih
5: ini Mbak Ita, didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
3: goreng.
1: Pisang goreng.
3: Oh, pisang goreng. Wih, sama kopi. Ya.
1: Sambil bersantai
3: dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget
3: gitu ya.
1: Sejuk itu.
3: Oh, enak banget.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu ya, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, wah
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu okay yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Anto Gazi di Padang. Selamat malam Anto Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Anto Gazi.
6: Iya.
0: Ya,
6: oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari Kulit Rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab yang kasih ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap,
6: boleh salam dikit salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Didi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya, Mbak Ria dan Mbak. Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh, terus di TV.
3: Oh, di TV. Ya, di TVRI zamannya ya. Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya. Habis wajah baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak, ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada nepotisme, enggak ada
3: tanggungan.
7: Almarhum, almarhum Kris Patikawa,
0: Sadiq
7: Zuhra.
3: Betul sekali.
7: Dia itu benar-benar kalau kemampuan sendiri ada, albumnya ada, Mas.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya, ya,
3: maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah kita
7: mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
7: Betul.
3: Yang mengenal pasarnya. Sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lu bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya. Iya. Jadi rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tadi, tapi alhamdulillah
7: nggak mengkhianati hasil
3: ya,
0: proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
7: Iya, iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai itu ya enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah matan akan sih nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada. Nggak ada ya.
7: Aku juga nggak ada.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris atau gitu direkam secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
7: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada,
7: belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya,
3: judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro ya, Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo,
3: iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah, Juan
7: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
7: Tentang kamu rebu lagi.
3: Oke. Barengan tuh. Oh, nyanyi bareng
7: ya
3: lagunya.
7: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu, cuplian lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
7: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. List dulu ya.
7: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo. Kamu
3: monggo.

0: mari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Pak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: La matre kan ada.
1: Bener, orang gak pengen harta nih.
2: Okay. Bali,
1: kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai.
1: Tidak ada yang diundang Pak Amin, namanya penting doanya ya.
0: Iya doanya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Sawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengar.

0: sehat, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin. Ya. Terima kasih, Muhammad Abdullah.
2: Selamat malam.
1: Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita. Sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
1: Ya, oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung itu?
3: Mati dapat orang Lampung nih. No,
4: ya, betul.
3: Ini
4: Mbak, pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Salam balik
4: ya tadi itu yang tadi.
3: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Kita Bagenda di Bendoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Alis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
3: Pasti.
5: Kan rintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya,
3: biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
3: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul kan, sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Lia Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: Kita yang punya. Iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
1: Wah, amin. Udah ganteng langsung di DM lo Mas.
3: Ganteng banget sih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku sudah kesel sama Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya.
0: Siap. Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Tata Linta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Sama-sama, Mbak
0: Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang. Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Lilis Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomu.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya? Liriknya?
0: Lupa nanti. Diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Terima
0: kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya. Sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama
4: Mbak Endang. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S. Yeah.
1: Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kamu 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyum.
1: Nah, kan.
3: Indahnya.
0: Oke. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Brunei itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan nggak bisa baca jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Rita Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
3: Lagu sebet terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Judi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gembal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah, aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Pasti bisa deh.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak
0: Rita? Gak usah disebutin apa aja nya teks ya.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa ayo, lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris pada.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
3: Pintu.
0: Betul. Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya.
1: Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu. Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Panje untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album. Inikah Cinta?
1: Oke, Mbak.
0: Album
1: Sepatu Kulit Rusa?
0: Untuk 100. Pada akhirnya.
1: Cinta.
0: Gitu. Iya. Inikah Cinta. Oke.
1: Erik kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Uang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Ardiri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Riyadi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya, Mas. Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Duk khususnya Ibu Lis Menawati.
3: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
3: Ya tetangga
5: kali ini.
3: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
3: Iya,
0: maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
5: Cucu saya.
3: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
3: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
3: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
3: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap bintang tamunya. Teringat masa
3: acara Selekta Pop. Benar,
0: Bang. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
3: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
3: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
3: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
3: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
3: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
5: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baiknya mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi. Koko Gandhi.
1: Mantep semua ini. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan Domi Allen. Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Jadi mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini.
2: Walaupun aku gak juara,
0: gak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi, gak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan
1: gak
0: berasa?
1: Gak berasa.
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya. Kalau gak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Batam malam ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatur dari Batam. Karena informasi dan inspirasi yang pancar luaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Lagu-lagu Tembang Kenangan.
1: Tembang Kenangan. Macam mana lagunya, Abang Raya? Tembang Kenangan bisa tak minta lagu Malaysia?
0: Malam ini enggak Malaysia, malam hari ini.
1: Tak Malaysia.
0: Entah.
1: Lagu tahan berapa?
0: Mau lagu
1: apa?
0: Apa tuh?
1: Nikarila tak bisa.
0: Nikarila yang mana judulnya?
1: Kalau lagu Arif bisa tak?
0: Arif enggak malam ini lagu Indonesia Tembang Kenangan.
1: Nikarila minta lagunya Bintang Kehidupan.
0: Oke. Nanti salam buat siapa tuh?
1: Salam buat Normi yang cantik.
0: Terus
1: Bu Gunbutun, Mbak Kak Arahan, Nenek Peggy, Pak Tohat, Nenek Kembar, Ariel Esbendi, Karin Serina QQ. Satu untuk semuanya, Bang Ariel.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga yang menuju ke peraduan istirahat di malam hari ini. Tak terasa kita berada di 17 Juni 2026. Dan yang besok tentunya menjalankan aktivitas kembali seperti biasa. Yang beraktivitas juga selamat malam untuk perawat, kemudian juga yang ada di rumah sakit, security, selamat bertugas, semoga diberikan kelancarannya di malam hari ini. Dan tidak lupa yang sedang sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya, berikan kesehatan dan kekuatan agar diberikan kemudahan dia bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa. Yang belum tidur, Anda bisa bergabung di sesi ruang rindu kita di malam hari ini di 463351. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam. Silakan Nenek Peggy.
2: Sehat, Ben?
0: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
2: Kasih lagu, Ben.
0: Apa tuh?
2: Dian Pesesa.
0: Dian Pesesa ya. Oke, siap. Silakan menitip salam buat siapa?
2: Satu untuk semua yang tahu gabung, menyambung cepat sama malam. Bentara sama malam, Ben, sama bertugas, semoga bahagia selalu, sehat selalu, ya, Ben.
0: Amin, terima kasih.
2: Jaga diri, berkembang, oke?
0: Oke.
2: Bye bye, assalamualaikum, Bentara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Peggy ya di malam hari ini. Oke, baik, kita dengarkan dulu, ini dia beberapa lagu untuk Anda di Pro 1 dari Batam, kan informasi dan inspirasi.

0: kerja di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak?

Baik pendengar, terima kasih kembali tentunya sudah bergabung berpartisipasi di malam hari di Ruang Rindu, dan kita kembali ketemu besok malam tentunya di Pro Satu Radio Batam, kena informasi dan inspirasi.

0: impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk kapan dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya, aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat, tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan mengharapkan.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah, tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah

ayahku, mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayah lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, "Cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah yang berubah lebih dahulu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur, atau di malam hari, sesaat sebelum beranjak tidur. Merenunglah dalam keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban.
1: Kanal inspirasi.
0: Dalam perenungan kita tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan jernihnya pikiran. Jawaban berasal dari pikiran kita yang bening. Selama berhari-hari kita disibukkan oleh berbagai hal, sadarilah bahwa pikiran kita memerlukan istirahat. Jawaban berasal dari pikiran yang bening. Tidak cukup hanya dengan tidur, kita perlu tidur dalam keadaan terbangun. Merenunglah dan dapatkan ketentraman batin. Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur, semakin keruh air itu. Semakin cepat kita mengaduk, semakin kencang pusarannya. Merenung adalah menghentikan adukan dan membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu menyentuh dasar gelas. Benar-benar perlahan, tanpa suara, bahkan kita mampu mendengarkan luruhnya partikel sabun. Kini kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya? Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Suatu kala ada seorang yang cukup terkenal akan kepintarannya dalam membantu orang lain mengatasi masalah. Meskipun usianya sudah cukup tua, namun kebijaksanaannya luar biasa. Karena itulah orang berbondong-bondong ingin bertemu dengannya, dengan harapan agar masalah mereka bisa diselesaikan. Setiap hari ada saja yang datang bertemu dengannya. Mereka sangat mengharapkan jawaban yang kiranya dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan hebatnya, rata-rata dari mereka puas akan jawaban yang diberikan. Tidak heran, kepiawaiannya dalam mengatasi masalah membuat namanya begitu tersohor. Dan pada suatu hari, seorang pemuda mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar yang bercerita tentang orang tua tersebut. Ia pun menjadi penasaran dan berusaha mencari tahu keberadaannya. Ia juga ingin bertemu dengannya. Ada sesuatu yang sedang mengganjal di hatinya dan ia masih belum mendapatkan jawabannya. Ia berharap mendapatkan jawaban dari orang tua tersebut. Setelah berhasil mendapatkan lokasi tempat tinggal orang tua itu, ia bergegas menuju ke sana. Tempat tinggal orang tua tersebut dari luar terlihat sangat luas sebagai istana. Setelah masuk ke dalam rumah, ia akhirnya bertemu dengan orang tua bijaksana tersebut. Ia bertanya, "Apakah Anda orang yang terkenal yang sering dibicarakan orang-orang yang mampu mengatasi berbagai masalah?" Orang tua itu menjawab dengan rendah hati, "Orang-orang terlalu melebih-lebihkan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin membantu mereka. Ada yang bisa saya bantu, anak muda? Kalau memang memungkinkan, saya akan membantu kamu dengan senang hati. Mudah saja, saya hanya ingin tahu apa rahasia hidup bahagia. Sampai saat ini saya masih belum menemukan jawabannya. Jika Anda mampu memberikan jawaban dan memuaskan saya akan memberikan hormat dan dua jempol kepada Anda serta menceritakan kehebatan Anda pada orang-orang di sekitar saya," balas pemuda itu. Orang tua itu berkata, "Saya tidak bisa menjawab sekarang." Pemuda itu merengut sambil berkata, "Kenapa? Apakah Anda juga tidak tahu jawabannya?" "Bukan tidak bisa, saya ada sedikit urusan mendadak," balas orang tua itu. Setelah berpikir sebentar, ia melanjutkan, "Begini saja, anak muda. Tunggu sebentar." Orang tua itu pergi ke ruangan lain mengambil sesuatu. Sesaat kemudian ia kembali dengan membawa sebuah sendok dan sebotol tinta. Sambil menuangkan tinta ke sendok, ia berkata, "Saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Tidak lama, hanya setengah jam. Selagi menunggu saya ingin kamu berjalan dan melihat-lihat keindahan rumah dan halaman di luar sana sambil membawa sendok ini." "Untuk apa?" tanya pemuda itu dengan penasaran. "Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Saya akan kembali setengah jam lagi," kata orang tua itu seraya menyodorkan sendok pada pemuda itu dan kemudian pergi. Setengah jam berlalu dan orang tua yang bijak itu pun kembali segera menemui pemuda itu. Ia bertanya pada pemuda itu, "Kamu sudah mengelilingi seisi rumah dan halaman di luar?" Pemuda itu menganggukkan kepala sambil berkata, "Sudah, orang tua." Kemudian orang tua itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang sudah kamu lihat? Tolong beritahu saya." Pemuda itu hanya diam tanpa menjawab. Orang tua itu bertanya lagi, "Kenapa diam? Rumah dan halaman begitu luas, banyak sekali yang bisa kamu lihat. Apa saja yang telah kamu lihat?" Kemudian pemuda itu mulai bicara, "Saya tidak melihat apapun. Kalaupun melihat, itu hanya sekilas saja. Saya tidak bisa ingat sepenuhnya." "Mengapa demikian?" kata orang tua itu. Sang pemuda dengan malu menjawab, "Karena saat berjalan, saya terus memperhatikan sendok ini. Takut tintanya jatuh dan mengotori rumah Anda." Dengan senyum, orang tua bijak itu berkata, "Nah, itulah jawaban yang kamu cari-cari selama ini. Kamu telah mengorbankan keindahan rumah yang seharusnya bisa kamu nikmati hanya untuk memperhatikan sendok berisi tinta ini. Rumah ini ada banyak patung, ukiran, lukisan hiasan, dan ornamen yang cantik. Begitu juga dengan halaman rumah yang berhiaskan bunga-bunga warna-warni yang bermekaran. Kamu tidak bisa melihat karena kamu terus melihat sendok ini. Jika kamu selalu melihat kejelekan di balik tumpukan keindahan, hidup kamu akan dipenuhi penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu selalu mampu melihat keindahan di balik tumpukan kejelekan, maka hidup kamu akan lebih indah. Itulah rahasia dari kebahagiaan." Pemuda itu benar-benar salut atas kebijakan dari orang tua itu. Ia sungguh puas dengan jawabannya. Akhirnya ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Sebelum pergi, ia menepati janjinya dengan memberi hormat dan dua jempol kepada orang tua tersebut. Pendengar, dalam hidup ini alangkah baiknya kita tidak menjerumuskan diri ke dalam keterpurukan. Selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Jangan mengorbankan keindahan hidup hanya untuk melihat sisi jeleknya.
Jadilah orang yang senantiasa melihat titik terang di dalam

Melansir dari situs geografi UGM, banjir rob adalah pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Banjir rob juga disebut banjir pasang surut air laut. Penyebab banjir rob ada beberapa hal, seperti kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut, dorongan air, angin, atau gelombang yang bergerak dengan jarak sangat jauh meninggalkan daerah pembangkitnya. Kemudian sebab lain, badai di laut pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Kemudian kegiatan manusia penyebab banjir rob adalah aktivitas masyarakat juga dapat memicu terjadinya banjir rob, seperti pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, reklamasi pantai, eksploitasi lahan pesisir yang menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu amblesnya permukaan tanah dan intrusi air laut.

Baik, pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Rabu 17 Juni 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam pagi ini. Saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan pendengar, di pagi hari ini semoga pendengar diberikan motivasi, diberikan semangat, diberikan energi positif yang luar biasa ya. Karena hari ini kita masih harus bekerja, masih harus terus berusaha berikhtiar ya untuk memberikan makan kepada anak dan juga keluarga kita di rumah. Jadi tetap semangat untuk hari ini pendengar. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Siono yang akan membahas soal jahiliyah di abad modern. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu bersama-sama beberapa surat pendek di Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali, sama-sama bersilaturahim, sama-sama menggali ilmu agama sebagai bentuk menambah wawasan iman takwa kita, sehingga kita harapkan hidup kita selalu berada dalam naungan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan materi ya. Tausiah kita pada pertemuan ini tentang yakni tentang jahiliyah di zaman modern. Nah, jahiliyah di zaman modern. Nah, saudara-saudaraku sekalian, banyak orang menyangka, nah ini saya sampaikan, banyak orang menyangka bahwa masa jahiliyah telah berlalu dan tak akan kembali lagi. Dalam benak mereka yang disebut jahiliyah adalah paganisme primitif yang dilakukan orang-orang Arab sebelum datangnya al-Islam. Nah itu merujuk pada tulisannya Ustadz Heri Suprapto ya. Nah, jadi pemahaman mereka itu jelas-jelas salah. Paganisme orang-orang Arab hanyalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk jahiliyah. Yang disebut jahiliyah adalah hakikatnya sikap keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Itu ya. Jadi itu meluruskan makna jahiliyah. Atau sikap penolakan untuk tunduk secara mutlak kepada Allah. Jahiliyah tersebut apapun bentuknya memiliki beberapa ciri yang semuanya tidak lain muncul dari sikap di atas, yaitu ada beberapa ciri ya. Jadi ini tentang jahiliyah abad modern. Jahiliyah itu bukan hanya di zaman sebelum Nabi, ternyata jahiliyah di abad modern juga ada. Nah, kemudian beberapa ciri ya jahiliyah modern itu, yang pertama pengabdian kepada selain Allah. Nah, ini kan yang perlu saya sampaikan, orang jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami ya Allah menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini jangan pula mencari sesembahan yang lain. Mencari selain Allah, berarti selain Allah itu berarti materi. Sementara Tuhan tidak bersifat materi, imateri. Tuhan tidak nampak, kok mencari Tuhan yang nampak. Ah, ini. Tapi jangan pula juga bersikap ateis. Ah, ini juga bagian daripada jahiliyah ini. Ateis, ya ini paham anti Tuhan, anti tidak adanya, adanya tidak yakin adanya Tuhan, itu ateis. Makanya orang-orang ateis itu mengatakan bahwa Tuhan itu ya hasil rekayasa pikiran manusia. Na'udzubillah. Jadi menurut mereka manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan, mengalami kekeringan. Ya. Udah menjadi orang yang bingung, maka otak manusia itu ya menciptakan sesuatu di luar dirinya untuk menjadi ketenangan hidupnya, yakni itu Tuhan. Itu sudah salah arah ini. Oh, jelas-jelas dalam Islam itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi jelas. Ciri orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani kepada yang gaib. Di antaranya Allah. Minal baksi wajarah wanar, kebangkitan, surga dan neraka.
1: Oh ini surga harus diyakini, neraka harus diyakini adanya, kebangkitan harus diyakini adanya, apalagi kepada Allah. Qulun amana billahi dan seterusnya. Jadi iman itu ya kepada Allah. Jangan mencari sembahan selain Dia. Dan jangan pula bersikap ateis. Nah, ateis itu anti adanya Tuhan. Nah, oleh karena itu ciri penyakit jahil, ciri jahilnya adalah pengabdian kepada selain Allah. Timbul sebagai akibat yang pasti dari keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Padahal seorang yang tidak mau beribadah menyembah Allah berarti telah menjadikan sekutu dalam beribadah. Dan orang yang menyekutukan Allah maka telah melakukan kedzaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Inna syirka la dzulmun adzim," dan sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Nah, bagaimana dengan ateis? Itu juga lebih parah lagi dia. Ateis ini ya tidak meyakini adanya Tuhan. Oh, manusia kok enggak meyakini adanya Tuhan itu kayak gimana ya. Itu sudah salah arah, dan itu muncul di abad modern. Hanya ketika kita bicara dalam Al-Qur'an itu sudah singgung ya, bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang beriman kepada yang ghaib. Berarti ada kemungkinan juga ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya alam kubur. Nah, itu sudah sesat. Memang cuman di abad modern muncul kelompok ateis, kelompok anti Tuhan. Oleh karena itu, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang dosa besar. Nah, jadi dosa besar. Juga dengan ateis, walaupun kalau ateis jarang dibahas ya. Ketika bicara akidah itu rata-rata jarang yang menyentuh tentang ateis itu enggak disentuh, padahal itu betul-betul real, ada pengikutnya gitu. Rata-rata itu ya syirik yang disebutkan, tapi ateis tidak pernah disebutkan, padahal secara real di masyarakat modern muncul itu, dan bahkan Al-Qur'an sudah mensinyalir itu, alladzina yu'minu bil ghaib, orang beriman kepada yang gaib. Berarti ada juga orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Cuman entitas muncul, komunitas itu di abad modern. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini benar-benar kezaliman yang besar. Bahwa ini terkait dengan kisah Luqman memberikan wasiat kepada putranya yang merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Dan ini hakikat dianugerahnya ia dengan sesuatu yang paling utama. Oleh karena itu Luqman memberikan wasiat. Nah, Luqman ini tokoh sebelum Nabi Muhammad SAW di era dulu. Luqman Al-Hakim. Memberikan wasiat Luqman Al-Hakim kepadanya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian Luqman menyebutkan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yaitu syirik adalah kedzaliman yang terbesar. Saudara-saudara sekalian, ya ini jahiliyah abad modern itu ya. Cirinya pertama pengabdian kepada selain Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini perlu saya tegaskan di sini ya. Ayat Al-Qur'an melarang kita untuk mengadakan sekutu-sekutu Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah ini peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an tentang adanya ciri-ciri jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala auna biukum bi akbaril abi akbari al isyraku billah. Ulangi ala auna biukum bi akbarin al isyraku billah. Maukah engkau kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan menyekutukan Allah. Dan kan beliau mengatakan ala auna biukum bi akbarin al isyraku billah, ya, menyekutukan Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ciri-ciri yang kedua, adanya tauhid. Adanya tauhid. Jadi ciri jahiliyah itu adanya tauhid. Tauhid sesuatu yang diabdi sembah selain Allah. Nah, tadi kalau syirik menyekutukan Allah, kalau tauhid itu sesuatu yang diabadikan disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa berambil dari kata toho yang artinya melampaui batas. Tujuan utamanya diutusnya para rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sebagai manusia adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mengingkari serta melarang segala macam sesembahan selain Allah. Yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Dan sesungguhnya telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Nah, itu rumus ya. Fi kulli ummatin ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul anik butuloha wastanibut tauhid, untuk menyembah Allah dan menghindari tauhid. Nah, saudara-saudaraku sekalian, secara istilah syar'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasnya. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah ta'ala menjelaskan bahwa tauhid ada banyak dan tauhid yang paling besar ada 5. Nah, tauhid itu kan ada banyak. Maka tadi dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Anik butullaha wastanibu tauhid. Ya, dan sembahlah Allah serta jauhi tauhid. Dua hal ini. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami jadikan setiap umat itu seorang rasul. Anik butullaha wastanibu tauhid. Ya, jadi sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Nah, tauhid ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tauhid itu sesembahan selain Allah. Yang pertama siapa? Iblis. Iblis merupakan pimpinan tauhid. Mengapa? Karena dia diibadahi, diikuti, dan sekaligus ditaati, dan dia ridha dengan perbuatan tersebut. Allah menyebutkan alam ahad ilaikum ya bani adama la ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam, ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kamu tidak menyembah syaitan, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Jadi bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak mempersekutukan, ya, ataupun tidak menyembah kepada setan. Iblis, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ciri pertama, jadi tauhid itu, nah, jadi ciri-ciri jahiliyah modern menyembah selain Allah. Yang kedua tauhid, yaitu benda yang dijadikan objek yang disembah.
2: Yang mana?
1: Ya, tauhid itu pertama iblis.
2: Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho. Siapa yang ridho dijadikan sesembahan selain Allah, maka dia termasuk tauhid. Baik disembah ketika masih hidup maupun sesudah matinya. Dia ridho dijadikan sesembahan dengan bentuk ibadah apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yakul minhum annallahu man min dunihi fadzalika ya najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Nah, jadi artinya, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tauhid. Tidak termasuk tauhid ya, seseorang yang jadikan sesembahan dan dia tidak ridho dengan sesembahan tersebut, penyembahan tersebut. Misalnya seseorang yang menyembah Isa alaihissalam, maka orang menyebut telah menyembah tauhid. Namun ia Isa tidak termasuk tauhid karena dia tidak ridho dengan penyembahan tersebut, bahkan beliau mengingkarinya. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa itu, Nabi Isa tidak mengakuinya. Jadi ada kesalahan di situ. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa, sebenarnya Nabi Isa tidak ridho. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, siapa tauhid berikutnya? Siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Nah, siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika dia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Begitu juga halnya ya, baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis ketiga ini lebih parah daripada yang kedua, karena dia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Di tauhid yang pertama iblis ya, tauhid yang kedua tadi ya, siapa saja yang menjadi sesembahan dan ridho. Yang ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menjadinya. Ini lebih parah lagi. Dia disembah dan karena dia mengajak. Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika ia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Sama saja baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis ketiga ini lebih parah daripada kedua, karena ia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Na'udzubillah, Bapak Ibu sekalian, ini tauhid yang memang sudah diberitakan di dalam ajaran kita, ciri-cirinya harus kita hindari. Hal ini sebagaimana perbuatan Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu udah parah dia. Jadi tauhid itu adalah iblis. Yang kedua, tauhid itu adalah orang yang jadikan sembahan, objek jadikan sesembahan. Yang ketiga, orang yang mengajak menyembah dirinya. Oleh karena itu ya, Fir'aun termasuk tauhid yang sangat menyesatkan. Termasuk juga di perbuatan para ulama sufi yang memerintahkan pengikutnya untuk beribadah kepada dirinya. Berapa banyak di zaman ini orang-orang mengaku seperti ini. Musailamah Al-Kadzab Mirza Ghulam Ahmad Lia Aminuddin Eden Dedi Mulyana Ahmad Masotek Asrianti Samudra Sutarmin dan lain-lainnya. Walaupun jelas ajarnya tidak termasuk diakali, namun tetap saja dari kalangan mereka masyarakat banyak yang terikut dengan ajaran sesat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini menjadi perhatian kita bersama. Kata Rasul, wala takumu sa'atu hatta yub'asu, ya, tajaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum, ya, yas'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal. Wala takumu sa'atu hatta yub'asu tajaluna kadzabuna. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibagikan ajal dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Kan jelas ini kan. Wala taqumu sa'atu hatta yub'asu dajjaluna. Ya, wa kadzabun dajjal kadzabuna qariban min salasina kulluhum yas'amu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Padahal mereka kadzabun dajjalun. Nah, jelas. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang mengetahui tentang ilmu gaib? Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Itu mengaku, dia mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak. Nah, kalau mutlak kan milik Allah. Sekarang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib yang mutlak kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang, ada manusia yang mengaku mengetahui segala kegaiban semuanya, itu bohong. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, yang dimaksud ilmu gaib yang mutlak adalah perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah saja. Seperti ilmu tentang umur dan ajal seseorang, ilmu tentang nur hakik hari kiamat, ilmu tentang nasib seorang di akhirat, dan sebagainya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi landasan dalam ayat ini. Wa ma tadri nafsun madzaka taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti, ya, apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui kapan kita mati, di mana kita mati. Kalau manusia itu tidak bisa. Ya, manusia itu hanya diberikan sedikit ilmu bagaimana ajal dan umur, rahasia Allah. Pada ayat yang lain Allah menegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaibu illallah wa ma yas'uruna ayyana mab'us ayyana yub'asun. Katakanlah, ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui jika mereka akan dibangkitkan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini menjadi sebuah peringatan tausiah untuk diri kita. Bila termasuk tauhid jenis ini, ya, maka termasuk jenis ini adalah para dukun, paranormal, dan tukang sihir yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, simpulannya adalah hendaklah setiap kita berusaha untuk selalu menjalankan dan melaksanakan perintah Allah. Dengan mencontoh Nabi, ternyata amalan jahiliyah juga masih bercokol di era globalisasi. Saat ini, nah, jadi yang katanya semua sudah canggih dengan teknologi modern. Hikmah yang dapat kita ambil, pertama, wajibnya belajar ilmu agama untuk membentengi diri dari perkara yang menyesatkan. Berilmu dulu, baru beramal. Yang kedua, tidak mudah percaya dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, kan nabi-nabi kan banyak mengaku dirinya nabi. Pertama, Musailamah al-Kadzab. Ada juga Mirza Ghulam
3: Ahmad yang mengaku dirinya
2: Nabi dan mengaku punya dan kemudian diikuti juga orang banyak. Ahmad Mas'udik pernah di Indonesia dan masih banyak yang lain. Tidak mudah percaya dengan orang yang mengaku dirinya Nabi, karena Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang berikutnya, tidak mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal dan tukang sihir, karena ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar. Yang berikutnya, kesimpulan kita adalah jika kita telah tergelincir ke dalam lembah kesalahan, maka segera kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jangan menukar yang telah ada dengan keyakinan yang lain. Ketergelinciran seorang dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja. Maka tetaplah berdoa, mohon kepada Allah agar terhindar dari bahaya jahiliyah di zaman modern saat ini. Jahiliyah itu masih ada bergentayangan, jangan sampai kita menjadi mangsanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini sebagai sebuah peringatan bagi kita tentang jahiliyah di abad modern, yang mana fenomenanya adalah pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga adanya tauhid. Ya, adanya tauhid. Siapa adapun tauhid ini, siapa mereka adalah iblis, ya. Tauhid artinya sesuatu yang diabdi, disembah. Siapa mereka? Iblis. Siapa mereka? Siapa saja yang jadikan sesembahan. Siapa saja? Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, jadi itu sekelumit yang saya sampaikan terkait dengan jahiliyah abad modern. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Standar nasional Indonesia ya, jadi sudah dari pabriknya, standarnya sudah jelas.
2: Hari ini memang persaingan sangat ketat ya, dan sebagai daerah investasi, itu persaingan Batam itu...
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Persaingan kawasan investasi di Asia Tenggara kian ketat. Warta berita daerah selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026, bersama saya, Aziza.

0: Ajak tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas, Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kerusakan, menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin, kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
2: SNI standar nasional Indonesia ya, jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu. Gampang abal-abal lah. Karena ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini, kalau sudah terbentur aduh pastilah.
1: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Jasara Harja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Berikut dilaporkan Fajar Walinda.
3: PT Jasara Harja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasara Harja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
4: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik. Karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
3: Beberapa upaya Jasara Harja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasara Harja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia mengatakan, sesuai Permenkes Nomor 91 Tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki, dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
2: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis, untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis, itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Makanya tadi Eyang sampaikan, sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
1: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat, seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Persaingan kawasan investasi di Asia Tenggara kian ketat seiring negara-negara ASEAN berlomba menarik investor melalui berbagai insentif dan perbaikan iklim usaha. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Persaingan untuk menarik investasi di kawasan Asia dan ASEAN semakin ketat, terutama dengan berkembangnya berbagai negara yang kini menawarkan insentif dan kemudahan bagi para investor. Beberapa negara besar seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand telah menjadi tujuan utama bagi investor global berkat kebijakan yang ramah terhadap bisnis dan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini pun membuat Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis di Indonesia perlu memikirkan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya tariknya di mata investor. Menurut pengamat ekonomi di Batam, Suyono Saputro, Batam harus segera menyiapkan strategi khusus yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan ketat ini. Hal itu mengingat Batam memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan, berada di dekat Singapura dan Malaysia. Meskipun selama ini kawasan ini masih kalah bersaing dalam hal infrastruktur, regulasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
6: Hari ini memang persaingan sangat ketat ya. Dan sebagai daerah investasi, itu saingan Batam itu memang negara-negara di sekitar kita, seperti Johor, kemudian Penang, kemudian Vietnam, Thailand, ya. Dan Filipina, itu untuk lingkup Asia Tenggara. Iya. Belum lagi kita bicara untuk lingkup Asia, misalnya. Asia, ya. Saingan kita itu ada di Cina juga, dia. Jadi ini menjadi tantangan buat kita, terutama buat pengelola kawasan ini, untuk lebih memikirkan strategi yang lebih mantap gitu ya, membuat daya saing Batam itu semakin kuat, sehingga investor-investor asing itu mau datang ke sini dibandingkan ke negara-negara pesaing tadi.
5: Suyono menilai, meskipun Batam sudah menjadi kawasan industri yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik lebih banyak investor asing. Beberapa faktor yang menjadi perhatiannya adalah perlunya perbaikan dalam hal kemudahan perizinan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan berbagai peluang investasi kepada Singapura, termasuk di proyek MRT Jakarta fase 3 dan fase 4. Tawaran tersebut disampaikannya saat bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Perdana Menteri Singapura pada Selasa 16 Juni 2026. Menurut Pramono, berinvestasi di Jakarta menguntungkan untuk Singapura karena Jakarta adalah salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Selain proyek MRT, Pramono menawarkan proyek Transit Oriented Development atau TOD yang bertujuan mengintegrasikan transportasi publik dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta berbagai inisiatif transformasi perkotaan di Jakarta. Dia menjanjikan iklim investasi yang mendukung di Jakarta. Pramono menyatakan optimismenya dalam menggandeng mitra luar negeri. Menurutnya, pengalaman panjangnya di pemerintahan akan menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis, termasuk Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses menembus top 10 dunia usai menjuarai Australian Open 2026. Ia naik 3 tingkat dan mengemas 70,369 poin. Kepastian itu diperoleh setelah BWF merilis ranking dunia terbaru pertanggal 16 Juni 2026. Daftar peringkat terbaru keluar usai turnamen Australian Open 2026 rampung pada akhir pekan kemarin. Alwi menjadi satu-satunya wakil yang meraih podium tertinggi di ajang level 500 tersebut. Dia mengalahkan Dong Tian Tao dari China di babak final dengan skor 21-13. Peningkatan ranking juga diperoleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Dia bahkan melesat 9 tingkat setelah menembus semifinal Super 500 Australian Open 2026 untuk kali pertama. Ubed Sapan Karibnya berada pada ranking ke-26 tunggal putra dunia. Saat ini dia mengoleksi 44,721 poin. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, pemain timnas Indonesia Adrian Wibowo akan berkarir di Eropa. Dia dipinjamkan Los Angeles FC ke klub Austria FC Wacker Innsbruck. Kabar peminjaman Wibowo disampaikan Los Angeles FC pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Klub MLS itu berharap sang pemain bisa mendapatkan menit bermain di Wacker Innsbruck. Wibowo memang jarang mendapatkan waktu bermain di Los

September 2025. Pemain Indonesia berdarah Amerika Serikat ini bermain sebagai pemain pengganti saat RI menghadapi Lebanon di laga uji coba. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, Crescentia Mobok Ndigen memecahkan rekor nasional U20 lempar lembing putri yang sudah bertahan 17 tahun. Hal itu terjadi di The ICTSE Philippine Athletics Championship 2026. Crescentia mencatatkan lemparan sejauh 44,72 meter pada hari pertama kompetisi tersebut, melampaui rekor lama 17 tahun milik Ayu Ariandani sejak 2009 dengan jarak 43,20 meter. Atlet asal Merauke ini merupakan putri dari Timotius Sokaindigen, legenda atletik nasional peraih emas dan pemecah rekor dasar lomba pada SEA Games 1993. Pencapaian ini memperpanjang tren positif Crescentia setelah sebelumnya meraih perunggu di Singapore Open 2026 dengan lemparan 41,5 meter dan emas di Jatim Open 2026 lewat lemparan sejauh 40,44 meter. Dia merupakan bagian dari Papua Athletic Center atau PAC. Pihaknya menambahkan bahwa kolaborasi desentralisasi pembinaan bersama PT Freeport Indonesia melalui Papua Athletic Center atau PAC kini semakin membuktikan perannya sebagai pilar utama pencetak prestasi masa depan atletik Indonesia. Secara keseluruhan, skuad PAC yang mengirimkan 7 atlet ke Filipina berhasil mengumpulkan 4 medali yang terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Persaingan kawasan investasi di Asia Tenggara kian ketat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Syahrul selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam.

0: Masih di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang saatnya saya ingin terhubung dengan Ditlantas Polda Kepri untuk live report ya, langsung dari Simpang Polux ya, bersama dengan Bribda Amanda Rehanita di ujung telepon. Selamat pagi Bribda Amanda.
1: Selamat pagi Pak.
0: Bagaimana kabarnya Bribda Amanda di pagi hari ini bersama tim?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Bribda Amanda, silakan bisa disampaikan laporan untuk arus lalu lintas di Simpang Polux, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak, dan selamat pagi pendengar Radio RRI Pro 1 Batam. Dengan saya Bribda Amanda Rehanita kembali bersama kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Polux Habibi Kota Batam. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, kira pukul 06.33 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau dari 4 penjuru mata angin, volume kendaraan yang sudah mulai mengalami peningkatan, dikarenakan memasuki jam keberangkatan anak sekolah maupun pekerja yang ada di wilayah Kota Batam. Yakni dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani maupun ke arah sebaliknya, kemudian dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Simpang Kara, keadaan mulai ramai namun tetap lancar dan terkendali. Perlambatan percepatan kendaraan sesekali terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light dari 4 penjuru mata angin. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan Anda tetap berhenti di belakang garis stop yang ada, dikarenakan terdapat pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, serta tidak melawan arus dan menerobos lampu merah. Tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas, dan saling hormat-menghormati sesama pengendara lainnya. Kami mengingatkan kembali bagi para pengendara roda 2 untuk tetap melintas di lajur sebelah kiri, dan juga pengendara roda 4 agar dapat melintas di lajur sebelah kanan. Salam beraktivitas dan salam presisi, demikian Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari kawasan Simpang Polux Habibie Kota Batam. Demikian dengan saya Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari Simpang Polux Habibie untuk info lalu lintas kerjasama Polda Kepri dan juga bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Kita kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Bribda Amanda untuk laporan arus lalu lintasnya dari Simpang Polux Habibie. Terima kasih banyak Bribda Amanda, silakan melanjutkan aktivitas Anda kembali bersama dengan tim. Sampai jumpa. Baik, itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas ya dari Simpang Polux Habibie di daerah Batam Center. Bagi pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap ingin pergi mengantar anak sekolah, tetap berhati-hati di jalan. Gunakan selalu safety belt Anda pendengar bagi yang mengendarai mobil, dan gunakan selalu helm Anda. Pastikan sampai berbunyi klik ya, agar kita lebih selamat dan juga lebih aman saat berkendara. Sekian live report kerjasama dari RRI Batam dan juga Ditlantas Polda Kepri edisi hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Prosatu dari Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali ya pendengar di pagi hari ini. Saya masih menemani Anda di Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya ya. Kalau kemarin diprediksikan hujan, pendengar, hari ini BMKG memprediksikan cuaca akan didominasi oleh cerah dan juga cerah berawan ya, dari pagi hari ini hingga nanti sore di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cuaca akan didominasi cerah dan juga cerah berawan. Namun pada pukul 18 hingga nanti malam di pukul 23 waktu Indonesia Barat, cuaca diprediksikan oleh BMKG akan berawan dengan suhu di kisaran 26 hingga 30 derajat Celcius ya untuk hari ini, dan kelembaban di kisaran 70 hingga 93% untuk hari ini. Jadi untuk prediksi hari ini tidak ada hujan dari BMKG, namun tidak ada salahnya bagi pendengar untuk tetap mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya hujan ya, karena memang cuaca sedang tidak menentu beberapa hari kebelakang di Kota Batam dan sekitarnya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Masih di Pro Soto RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.